Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

Yo, sob teman Pro 2 masih di 89 FM Pro 2 Fak-fak teman terbaik kamu. Dan juga kembali lagi dengan Maul tentunya menemani kalian semua di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dan di hari Sabtu pagi ini, seperti biasa di pukul 9 kita bakal membahas topik-topik yang seru tentunya teman Pro 2 ya. Dan di hari Sabtu ini kita bakal ngebahas seputar budaya dan pariwisata nih teman-teman. Dimana tema kita dan juga judul kita yaitu explore daerah sendiri, siapa takut, ya kan teman Pro 2 ya. Nah, ini tuh soal apa Kak Maul? Ya mantap teman Pro 2, karena kadang tuh kita terlalu sibuk merencanakan liburan ke tempat-tempat yang jauh ya teman Pro 2 ya. Ke mana nih? Ke Bali gitu ya. Atau mungkin ke luar negeri nih, ke luar negeri, ke Perancis, ke mana nih? Ke Jepang gitu teman Pro 2 ya. Padahal yang cantik-cantik, yang bagus-bagus itu tuh kita sendiri tuh di fak-fak sendiri ya. Itu menyimpan banyak kejutan yang belum terungkap teman Pro 2 ya. Jadi kalau misalnya kalian pengen banget gitu ya untuk healing-healing gitu ya, menghilang, untuk healing-healing, menghilangkan stres, terus menghilangkan penat teman Pro 2, gak usah jauh-jauh teman-teman ya. Mending kita explore daerah kita sendiri aja. Karena di Fafak tuh gak kalah saing kok, gak kalah apa ya, gak kalah cantik teman-teman ya. Kalau misalnya kayak mana tuh katanya kota senja teman Pro 2, ternyata senja di Fafak juga bagus-bagus aja gitu. Bagus banget malahan teman-teman. Dan jadi kita tuh gak usah terlalu FOMO gitu ya. Mending kita cari tahu deh kira-kira di Fafak tuh ada apa aja sih yang seru untuk kita jelajahi. Nah, oleh karena itu satu jam ke depan kita bakal ngebahas kira-kira daerah, kira-kira pariwisata apa aja ya teman Pro 2 ya, yang ada di kota Fak-Fak. Dan seru untuk kita banding-bandingkan nih dengan pariwisata lainnya yang mungkin agak jauh gitu ya teman Pro 2 ya. Dan ternyata wah, mendingan di Fak-Fak aja ya, udah murah, deket gitu ya teman Pro 2 ya. Dan bisa dikunjungi berkali-kali teman Pro 2 ya. Nah teman Pro 2, tapi setelah beberapa lagu berikut, jadi tetap stay tune 89 FM Pro 2 Fak-Fak teman terbaik kamu.

0: pesan minyak panas nih. Aduh, perih. Aduh, adek. Adek, tolong ambilin odol dong di kamar mandi. Cepetan.
1: Apa-apa? Kenapa? Odol? Jangan, Kak. Odol itu bukan obat untuk luka bakar. Nanti yang ada luka kakak malah nggak sembuh.
0: Masa sih? Kan dari dulu juga pakai odol kalau kena minyak panas.
1: Nah, itu kebiasaan yang salah. Nih ya, Kak. Menurut info yang dilansir dari hellodoc.com, mengolesi odol pada luka bakar itu akan membuat luka semakin parah. Karena sifat odol yang cenderung lengket akan membuat bakteri berkembang dengan lebih mudah. Dan juga ada zat pemutih gigi yang berbahaya, Kak, kalau diolesin pada luka bakar. Jadi jangan pakai odol lagi ya.
0: Jadi gimana nih lukanya? Perih.
1: Yaudah, bentar. Aku ambilin obatnya dulu ya.
2: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
3: Halo, Kak.
1: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih. Jangan ditelepon dulu lah.
3: Pengen tahu kabar kamu nak di sana. Gimana kabar kamu? Kuliah kamu?
1: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede. Ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
3: Ya udah, hati-hati ya, Nak. Kabarin Ibu, boleh sampai.
1: Bawel.
2: Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.

0: sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

Ya, WhatsApp Tempro 2 kembali lagi dengan Maul Tempro 2 dan kita masih ngebahas tentang soal pariwisata ya teman-teman ya. Mengenai explore daerah sendiri, siapa takut teman Pro 2? Karena kalau misalnya daerah sendiri udah bagus, kenapa kita harus jauh-jauh ya? Karena kita tuh sering sekali teman Pro 2 ya, terjebak dalam apa ya, ilusi gitu ya, bahwa petualangan sejati itu hanya menanti di ketika kita tuh keluar dari pulau gitu, keluar dari daerah kita teman-teman, atau ke kota yang jaraknya tuh ratusan kilometer misalnya. Dan kita tuh biasanya memimpikan pemandangan baru, tempat yang baru gitu ya, apa ya, terus suasana-suasana baru, seolah-olah jarak tuh kayak satu-satunya tolak ukur gitu teman Pro 2 untuk pengalaman libur yang hebat. Padahal keajaiban tuh, dan juga kalau bisa ngomongin soal kecantikan, seringkali tuh bersembunyi di tempat yang paling jarang kita perhatikan ya, yaitu ya udah daerah kita masing-masing gitu ya, daerah kita pribadi teman Pro 2. Karena biasanya tuh kita kan jarang ya untuk keliling-keliling nih. Keliling-keliling daerah kita aja masih jarang teman-teman. Ini kita mau cari di tempat lain teman Pro 2 ya. Bayangin aja berjalan di jalanan yang mungkin ya biasa nih kamu semua lewati tiap hari gitu ya. Tetapi kali ini dengan kacamata seorang turis teman Pro 2. Jadi mungkin kalau misal kalian pikir kayak, aduh Kak Maul kayaknya udah bosen deh. Bosen apa teman-teman? Emang kamu udah me-explore seluruh pelosok-pelosok daerah ini belum kan? Supaya lebih seru teman-teman ya, anggap aja kalian tuh jadi turis gitu ya. Anggap aja kalian tuh gak pernah tinggal di Fak-Fak. Kayak benar-benar oke, ini di hari ini aku bakal jadi turis untuk keliling-keliling tempat-tempat yang belum pernah aku kunjungi gitu ya. Nah itu teman Pro 2. Jadi gak ada ketergesaan. Dan kalau misalnya apa ya, turis lokal gitu ya, istilahnya kan kita jadi, oh jadi gak takut hilang teman Pro 2 ya. Gak takut kesasar, gak takut ternyata ini jalan pulangnya kemana ya, nanti saya gak bisa pulang. Terus ada mungkin telat flight gitu ya, telat ikut bus, telat ikut pesawat dan sebagainya. Itu kan malah bikin kita tuh jadi tergesa-gesa ya teman-teman ya. Kalau kita turis lokal, kita jadi lebih familiar nih teman Pro 2.

putih, ada toran, ada karas, membrodua. Dan juga ada apa lagi ya? Ada air terjun Ubadari, air terjun Kiti-Kiti. Aduh, banyak banget om Pro 2 ya. Dan juga perjalanan jauh kan seringkali nih menuntutkan pengorbanan fisik, pengorbanan mental, pengorbanan uang gitu ya sebelum dimulai teman-teman. Dan juga belum lagi dengan berjam-jam kalian harus mungkin naik pesawat dulu ya dari Fakwa ke Sorong, Sorong ke Bali gitu teman-teman ya. Dan itu kan lumayan makan waktu ya. Buat apa jauh-jauh, buat apa mahal-mahal kalau misalnya bisa di daerah kita sendiri aja teman-teman. Nah, oleh karena itu teman Pro 2, mendingan kita menghidupkan denyut nadi lokal kita teman Pro 2 ya. Denyut nadi lokal tuh kayak apa Kak Maul? Iya teman-teman, para wisata kita sendiri, membelanjakan uang liburan kita di UMKM-UMKM lokal yang ada di sekitar pariwisata kita teman-teman ya. Di warung tetangga atau di wisata lokal kita, di pengurus-pengurusnya gitu ya. Dan juga kedai-kedai kopi, banyak tuh di wisata-wisata ada banyak kedai-kedai kopi yang bergelimangan dong Pro 2, yang akhirnya kita bisa mensupport juga nih UMKM lokal kita. Nah, menurut kalian gimana nih teman-teman? Kalau kalian sendiri suka pariwisata apa nih dong Pro 2 di Kota Fakfak? Dan juga kalian sebenarnya ada gak sih yang kayak, Kak, wisata A di daerah ini tuh sama aja loh sama wisata di Kota Fakfak. Wah, boleh banget tuh teman Pro 2 ya. Bisa spill di Maul ya di jalur WhatsApp di 0811-4894-990 dan juga lewat RRI Digital. Dan selanjutnya teman Pro 2, kita masuk ke lagu-lagu selanjutnya tentunya teman Pro 2 ya. Ada lagu dari Bebe Rexha dengan lagunya Sacrifice. Tetap stay tune 89 FM Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, widih, widih, widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangunan.

0: Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Tahukah kamu apa bahayanya jejak digital? Ada dua jenis jejak digital, yang merupakan jejak data yang terdokumentasi secara digital pada perangkat komputer atau lainnya. Jejak digital pasif, yang merupakan data yang ditinggalkan oleh user tanpa dia sadari. Contohnya berupa rute yang kita lalui pada Google Maps dan laman yang kita kunjungi. Jejak digital aktif, yang merupakan data yang secara sengaja dibuat atau ditinggalkan oleh pengguna. Contohnya berupa unggahan foto, video, dan status di media sosial, serta email yang kita kirim. Apa saja potensi jejak digital yang merugikan? Beberapa perusahaan mempertimbangkan jejak digital pelamar, khususnya di media sosial. Pencemaran nama baik melalui jejak yang kita tinggalkan di berbagai platform. Pihak lain bisa mengakses data pribadi tanpa kita ketahui. Juga pencurian identitas melalui laman yang kita kunjungi di media sosial. Lantas, bagaimana cara meminimalisir bahaya jejak digital? Membaca syarat dan ketentuan ketika mengunduh aplikasi atau membuat akun media sosial. Bijak menggunakan internet dengan mengunggah hal-hal positif. Menggunakan keamanan dua faktor.

Yo, satu Morodo masih di 89 FM dan juga masih bersama Wao. Tentunya kita masih ngebahas explore daerah sendiri. Siapa takut ya, teman-teman ya. Kita baru aja dapat pesan ya dari Kak Irwan, katanya, "Loh, Kak Maul, kan Bali itu lebih cantik tahu daripada desa pesisir kayak Fak-Fak, banyak resto, banyak bule ya teman-teman ya." Emang sih Bali banyak bule ya. Terus banyak mall juga. Di Papua kan enggak ada mall, Kak Maul. Nah, waduh. Emang ya teman-teman ya. Bali tuh emang kayak punya segalanya sih ya. Kenyamanan modern tuh, ada restoran mewah, deretan mall, suasana internasional ya. Lumayan rame juga hiruk pikuknya teman-teman ya, dan juga sangat mudah nih untuk kita tuh apa ya, terlena gitu ya dengan fasilitas-fasilitas tersebut. Namun dibandingkan dengan Fak-Fak tuh apa ya teman Pro 2 ya, bandingin deh. Fak-Fak tuh masih bersih banget teman-teman, istilahnya kayak masih bersih dari udara, jadi nggak ada polusi. Dan juga kalau misalnya Fak-Fak tuh kan masih apa ya, nggak sepadat Bali gitu teman-teman. Jadi kalau kalian mau ketenangan, boleh banget di Fak-Fak teman Pro 2, itu gaspol. Dan kalau misalnya dibilang juga, Fak-Fak tuh gampang banget bisa lihat bintang-bintang di langit karena polusi cahayanya tuh benar-benar minim. Coba kalian ke apa tuh, Tugu Seram ya. Tugu Seram, camping di situ enak banget, bisa mancing, bisa camping, bisa lihat stargazing ya, bisa lihat bintang-bintang di langit karena polusi cahaya itu benar-benar minim teman-teman ya. Dan di saat banyak destinasi wisata dunia dan juga Indonesia tuh berjuang melawan kepadatan turis, Fak-Fak tuh berdiri tenang banget dengan pesona magisnya di Papua Barat. Nah, dan juga di Fak-Fak tuh gak kalah estetik kok teman Pro 2, meskipun kita gak ada mall, tapi kan kita ada kafe-kafe yang otentik ya teman-teman ya. Kafe-kafe di pesisir laut, kafe-kafe di sekitar tebing gitu ya. Dan juga di apa nih, kafe-kafe yang menurut Maul tuh enak banget karena pemandangannya tuh langsung laut, langsung hutan, langsung penggunungan. Kira-kira kafe mana lagi teman Pro 2 yang kayak gitu, langsung disajikan dengan tiga ini ya, tiga apa namanya, tiga pandangan, yang tiga pandangan alam lah istilahnya teman Pro 2 ya, yang selalu dicari-cari untuk mencari ketenangan teman-teman. Belum lagi dengan sebenarnya di Fak-Fak tuh banyak sejarahnya juga loh teman Pro 2. Kalau Bali kan terkenal budayanya, kalau misalnya di Fak-Fak juga banyak sejarahnya. Kalian misalnya ke Kokas teman-teman, ada kan itu artefak-artefak dan juga wisata-wisata di mana di purbakala tuh ada ini ya teman Pro 2 ya, ada jejak tangan manusia purba. Nah, itu keren banget teman-teman, belum lagi dengan wisata baharinya. Dan di Pulau Karas, di Toran teman-teman ya, yang katanya tuh udah mirip sama Raja Ampat teman-teman Pro 2. Nah, itu bagus banget teman-teman ya. Kita tuh enggak pernah kalah saing teman Pro 2. Cuman kita aja kurang mainnya, kurang jauh teman-teman ya. Nah, jadi kakak-kakak dan juga teman-teman yang lagi dengerin ya, para pendengar setia kita di 89 FM, mending kita support aja nih pariwisata lokal kita dan juga UMKM lokal kita, daripada kita tuh harus jauh-jauh teman-teman, keluar duit, keluar tenaga, keluar waktu, mending di daerah kita masing-masing aja. Jadi, kalau explore daerah sendiri, siapa takut ya teman Pro 2 ya. Dan itu dia teman Pro 2, obrolan kita ya di hari Sabtu tanggal 25 Juli 2026 ini di budaya dan pariwisata. Dan kita akhiri di pukul 9 lewat 45 menit nih teman Pro 2, karena ini penyiar selanjutnya udah datang teman-teman. Dan juga Maul gak mau ini teman Pro 2 ya, gak mau buat mereka menunggu. Tapi nanti teman Pro 2 kita bakal berbincang-bincang lagi tentunya setelah beberapa Sukli, setelah Maul ada Sukli teman-teman ya. Nah, nanti besok Maul bakal di dinas siang teman Pro 2. Jadi kita bisa berbincang-bincang lagi, ngebahas pariwisata, ngebahas kuliner, ngebahas UMKM, banyak banget teman-teman. Jadi tetap stay tune dalam 9 FM dan Maul pamit undur diri dari Explore Daerah Sendiri, Siapa Takut. Bye-bye.

dari sebuah media digital online dan perusahaan e-commerce yang berbasis di Hong Kong. Hypebeast didirikan oleh Kevin Ma pada tahun 2005 yang menyasar dunia fashion streetwear, khususnya sneakers, dan fokus pada fashion style anak muda. Menurut situs urbandictionary.com, makna dari Hypebeast adalah sebutan seseorang yang menggilai, mengikuti, bahkan terobsesi agar terlihat hebat, keren, kekinian dalam hal fashion dan akan melakukan apapun agar bisa mewujudkannya. Hypebeast ditujukan bagi mereka yang mengoleksi pakaian, sepatu, dan aksesoris fashion kekinian dengan tujuan untuk dipamerkan kepada orang lain. Barang yang dibeli pun harus branded dan original.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

Dulu aku pernah bermain dengan rasa, menganggap semua akan selalu ada. Kini ruang kosong menyiksa hati, tak ada lagi yang bisa mengganti.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: 89 FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu.

Lapas FM Pro 2, fak-fak teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Halo, halo, halo teman Pro 2, Sukli balik lagi di frekuensi teman Pro 2 ya. Gimana nih kabarnya siang hari ini teman Pro 2, kita ketemu lagi di santai siang ya teman Pro 2 ya. Kalau tadi udah ditemenin bareng Kak Maul ya, di edisi Sepada ya. Tentunya di edisi santai siang ini Sukli bakal menemani teman dengan teman Pro 2 mulai dari pukul 10.00 sampai dengan 15.00 waktu Indonesia Timur teman Pro 2. Dan biasanya seperti biasa, kita bakal asyikkan dengan informasi dan juga topik-topik seru yang bakal kita obrolin bareng-bareng teman Pro 2. So, buat teman-teman ya, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 89 FM. Dan sebagai pembuka edisi kita, teman Pro 2 ya, so, kita punya 3 lagu pertama untuk menemani aktivitas teman Pro 2 di siang hari ini. Jangan kemana-mana, teman Pro 2, tetap stay tune terus di 89 FM and enjoy!

0: Pernahkah kamu bertanya kenapa simbol at digunakan untuk alamat email? Simbol yang terlihat seperti seekor burung merpati ini punya sejarah yang unik. Simbol at yang kita kenal sekarang ini ternyata berasal dari bahasa Latin, yaitu at yang berarti di. Simbol ini awalnya digunakan oleh para pedagang di abad pertengahan untuk menunjukkan ukuran dan harga barang. Lambat laun, simbol ini menjadi semacam singkatan untuk kata at dalam bahasa Inggris. Kenapa simbol ini kemudian diadopsi dalam dunia email? Sebenarnya tidak ada alasan yang sangat spesifik. Namun diperkirakan simbol at dipilih karena bentuknya yang unik dan mudah diingat. Jadi, setiap kali kamu mengetik alamat email, sebenarnya kamu sedang menggunakan simbol kuno yang dulunya digunakan untuk berdagang. Menarik bukan?
1: 89 FM Pro 2 Fak Fak.
2: The band terbaik.
1: Follow Facebook, Instagram,

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakin lah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

Yotong Pro 2 masih stay 89 FM Pro 2 Fak-fak teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia sesungguhnya Tom Pro 2. Tentunya masih bareng Sukli di edisi santai siang Tom Pro 2. By the way, Sukli mau info sedikit ya cuaca fak-fak hari ini teman Pro 2 ya, sedikit berawan ya. Ini kayaknya bakal mendung teman Pro 2, tapi semoga aja enggak hujan dulu ya. Soalnya malam ini mau malam mingguan nih teman Pro 2. Ya, kok masih jauh banget ya? Jauh banget ya mikir ke sana ya. Padahal masih siang juga nih. Nah, buat teman-teman yang lagi beraktivitas di siang hari ini ya, di Sabtu siang tentunya ya. Masih dengan hari-hari yang santai menuju weekend teman Pro 2. Buat yang beraktivitas jangan lupa untuk tetap jaga keselamatan teman Pro 2 ya. Sedia jas dan payung ya sebelum hujan ya. Sedia aku enggak bercanda ya. Bukan sedia Sukli ya, sedia payung aja ya. Sedia payung dan juga jas hujan buat menemani aktivitas teman Pro 2 ya, biar kita punya aktivitas luar nih, biar kita sambil menjaga juga tentunya ya. Oke, masih suka temannya juga tentunya dan saja yang pertama dengan musik-musik yang bakal menemani aktivitas teman Pro 2 di siang hari ini. Jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap stay tune terus di 89 FM.

0: Ketahanan pangan dimulai dari rumah. Saat keluarga bijak memilih dan mengolah pangan, saat kita menanam, menyimpan, dan tidak membuang makanan, saat itulah kita menjaga masa depan. Bersama, kita wujudkan keluarga tangguh demi Indonesia yang berdaulat pangan. Ketahanan pangan, tanggung jawab bersama, mulai dari keluarga untuk negeri.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist.

0: pagi-pagi.
1: Woi, Nin.
0: Pagi-pagi udah bikin heboh sekosan.
1: Ri, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer, bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
0: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
1: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP

Yo Tom Pro 2 masih stay di 89 FM Pro 2 Papak, teman terbaik kamu. Tom Pro 2 ya memasuki pukul 11.00 menuju pukul 12.00. Tom Pro 2 Sukli temani Tom Pro 2 dengan keseruan berikutnya nih. Tom Pro 2 penasaran keseruannya seperti apa? Pokoknya teman-teman semuanya tetap stay tune terus ya di 89 FM, karena setelah ini kita bakal keseruan bareng dengan beberapa program yang bakal menemani aktivitas Tom Pro 2 di siang hari ini. Jangan kemana-mana Tom Pro 2, tetap di frekuensi kebanggaan kamu, Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

0: adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.
1: Sore Ceria, teman terbaik kamu.

Yo Tom Pro 2, beberapa lagu telah sukli putarkan dan sajikan buat menemani aktivitas Tom Pro 2 di siang hari ini nih Tom Pro 2. Nah selanjutnya sukli mau putarkan juga nih salah satu lagu yang kemarin ya sempat masuk di top card di top 20 kita Tom Pro 2 ya. Lagu dari Selena Grace dan Andi Rianto Tom Pro 2 dengan judulnya Sumpah Mati. Oke buat teman-teman yang udah dengerin, kita dengerin ulang bareng-bareng ya. Dan buat teman-teman yang belum dengerin juga, kita coba lagi buat dengerin ke teman-teman ya, biar teman-teman gak penasaran seperti apa lagu dari Selena Grace ini. Langsung aja kita putarin bareng-bareng teman-teman 2. Jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 89 FM.

0: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.
1: Tahukah kamu apa bahayanya jejak digital? Ada dua jenis jejak digital, yang merupakan jejak data yang terdokumentasi secara digital pada perangkat komputer atau lainnya. Jejak digital pasif, yang merupakan data yang ditinggalkan oleh user tanpa dia sadari. Contohnya berupa rute yang kita lalui pada Google Maps dan laman yang kita kunjungi. Jejak digital aktif, yang merupakan data yang secara sengaja dibuat atau ditinggalkan oleh pengguna. Contohnya berupa unggahan foto, video, dan status di media sosial, serta email yang kita kirim. Apa saja potensi jejak digital yang merugikan? Beberapa perusahaan mempertimbangkan jejak digital pelamar, khususnya di media sosial. Pencemaran nama baik melalui jejak yang kita tinggalkan di berbagai platform. Pihak lain bisa mengakses data pribadi tanpa kita ketahui. Juga pencurian identitas melalui laman yang kita kunjungi di media sosial. Lantas, bagaimana cara meminimalisir bahaya jejak digital? Membaca syarat dan ketentuan ketika mengunduh aplikasi atau membuat akun media sosial. Bijak menggunakan internet dengan mengunggah hal-hal positif. Menggunakan keamanan dua faktor.

0: Paskibraka adalah akronim dari Pasukan Pengibar Bendera yang bertugas mengibarkan bendera Sang Saka Merah Putih pada saat upacara kemerdekaan Republik Indonesia. Namun, tahukah kamu siapa yang mendapatkan gelar sebagai Bapak Paskibraka? Iya, Husein Mutahar dikenal sebagai Bapak Paskibraka Indonesia karena aktif dalam kegiatan kepanduan. Namanya masuk ke dalam pendiri Paskibraka. Pada tahun 1946, ia pun pernah ditunjuk sebagai penyusun pengibaran bendera ketika Hari Kemerdekaan.
1: Bi, warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
2: Sekilas emang sama sih, Mir. Tapi sebenarnya ada kok bedanya.
1: Oh ya, apa tuh?
2: Warnanya memang sama-sama merah putih. Tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco, itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp. Bendera punya Indonesia sama Monaco. Pasti kelihatan bedanya.
1: Oh, iya. Sama-sama merah putih sih. Tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
2: Bener. Kalau Indonesia, warnanya lebih terang. Sedangkan Monaco, itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau, Mir.
1: Emang maknanya apa?
2: Kalau warna merah di bendera Indonesia itu artinya berani, sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
1: Kalau Monaco?
2: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi, salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
1: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
2: Tuh, makanya. Jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia malah gak kenal dan gak paham sama arti bendera kita sendiri.

0: Paskibraka adalah akronim dari Pasukan Pengibar Bendera yang bertugas mengibarkan bendera Sang Saka Merah Putih pada saat upacara kemerdekaan Republik Indonesia. Namun, tahukah kamu siapa yang mendapatkan gelar sebagai Bapak Paskibraka? Iya, Husein Mutahar dikenal sebagai Bapak Paskibraka Indonesia karena aktif dalam kegiatan kepanduan. Namanya masuk ke dalam pendiri Paskibraka. Pada tahun 1946, ia pun pernah ditunjuk sebagai penyusun pengibaran bendera ketika Hari Kemerdekaan.
1: Perasaan minder atau insecure dapat diartikan sebagai perasaan tidak percaya diri atau cemas. Perasaan ini tidak hanya dialami oleh remaja hingga dewasa, tetapi juga pada anak-anak yang lebih kecil.

informasi dari momen-momen kecemasan atau kritik terhadap dirinya. Nah, misalnya mendapat ejekan atau kritik pada dirinya. Pada seseorang yang mengalaminya, mereka jadi sering mempertanyakan penampilan atau sifatnya, dan kemudian membandingkan dengan anak-anak lain. Nah, imbas dari pengalaman tersebut bisa menimbulkan rasa ketidakpercayaan diri dan merasa tidak nyaman dengan dirinya sendiri. Sebagai contoh, ketika di sekolah anak dibandingkan dengan teman-temannya yang dianggap lebih cantik atau ganteng karena punya rambut lurus dan kulit putih. Nah, padahal standar cantik dan ganteng semacam itu tidaklah tepat. Meski demikian, hal itu tetap bisa membuat kepercayaan diri anak turun dan bukan tidak mungkin menimbulkan pengalaman traumatis. Terkadang, tidak mudah juga bagi orang tua menyadari anaknya sedang mengalami perasaan insecure. Lantas, bagaimana orang tua harus bersikap untuk mengurangi dan mencegah perasaan insecure pada anak? Yang bisa orang tua lakukan saat anak merasa insecure, sebelumnya pahami mengapa anak-anak sudah mulai bisa merasakan insecure. Menurut psikolog anak dan keluarga, penyebabnya adalah insecurity terhadap bentuk tubuh tidak hanya dirasakan oleh remaja atau orang dewasa, tapi anak usia dini juga bisa merasakan insecure. Karena saat ini mereka sedang mengembangkan self-awareness, di mana penilaian orang sekitar sudah bisa mereka rasakan. Setelah mengetahui apa yang dirasakan si kecil, orang tua harus bijak menyikapinya. Nah, hal pertama yang bisa dilakukan adalah mencari tahu seberapa paham anak tentang standar kecantikan atau kegantengan. Dan hal yang tidak kalah penting adalah tetap mengingat dan mengajak anak untuk tetap berperilaku baik dan meningkatkan kemampuannya. Ya, hal ini dilakukan agar anak tidak hanya fokus pada hal-hal seputar fisik saja. Dan yang terakhir,

0: Paskibraka adalah akronim dari Pasukan Pengibar Bendera yang bertugas mengibarkan bendera Sang Saka Merah Putih pada saat upacara kemerdekaan Republik Indonesia. Namun, tahukah kamu siapa yang mendapatkan gelar sebagai Bapak Paskibraka? Iya, Husein Mutahar dikenal sebagai Bapak Paskibraka Indonesia karena aktif dalam kegiatan kepanduan. Namanya masuk ke dalam pendiri Paskibraka. Pada tahun 1946, ia pun pernah ditunjuk sebagai penyusun pengibaran bendera ketika Hari Kemerdekaan.
1: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
2: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.

Udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku.

Yo teman Pro 2 masih stay 89 FM Pro 2 Fak-fak teman terbaik kamu. Teman Pro 2 balik lagi bersama Suklia di edisi santai siang nih teman Pro 2. Tepat di pukul 12 teman Pro 2 menuju di pukul 13 Suklia bakal ngajak teman-teman ya di santai siang kali ini. Ngebahas soal UMKM nih teman Pro 2 dengan tema kita anak muda naik level lewat UMKM. Nah, selamat siang buat semuanya ya yang lagi beraktivitas di luar, yang lagi kerja, mungkin yang lagi ngerjain tugas ya. Sebelumnya apa kabarnya nih teman-teman di hari Sabtu yang semoga ya cerah di hati walaupun cuaca di luar kadang susah ditebak ya teman-teman berdua ya. Nah, yang lagi santai di rumah, lagi makan siang, lagi jaga toko, lagi di perjalanan, lagi nongkrong mungkin sama teman ya, atau mungkin masih semangat kerja nih sampai sore nanti nih teman-teman berdua ya. Terima kasih buat teman-teman semua udah memilih tetap bersama Pro 2 RRI Fak-Fak teman terbaik kamu. Oke teman Pro 2, saya Sukli ya yang bakal nemenin teman-teman semua selama santai siang. Dan seperti biasa kita gak cuma muter lagu yang enak aja ya, tapi juga ngobrol santai tentang sesuatu yang dekat banget dengan kehidupan anak muda nih teman Pro 2. Nah, tema kita siang ini menurut Sukli ya, ini tuh menarik banget ya, karena mungkin ada hubungannya sama masa depan teman-teman yang lagi dengerin sekarang nih. Judulnya adalah anak muda naik level lewat UMKM. Nah, kalau dengar kata naik level nih teman Pro 2, kira-kira apa sih yang langsung muncul di kepala teman-teman nih? Ada yang mikir naik level dalam game, naik level karir, naik level ekonomi, atau mungkin naik level kehidupan ya. Nah, yang jelas semua ya, orang pasti ingin hidupnya berkembang teman Pro 2 ya. Gak ada orang yang bercita-cita hidupnya jalan di tempat terus ya. Kita semua pernah membayangkan ya, pengen punya penghasilan sendiri, pengen bisa bantu orang tua, pengen beli sesuatu tanpa harus minta uang gitu ya. Pengen punya usaha sendiri atau minimal nih pengen hidup lebih mandiri ya. Nah, kabar baiknya adalah semua itu bukan sesuatu yang mustahil teman Pro 2. Bahkan sekarang peluangnya itu jauh lebih terbuka dibanding beberapa tahun lalu nih. Kenapa? Karena sekarang anak muda punya sesuatu yang generasi sebelumnya belum tentu punya. Namanya adalah akses ya. Sekarang kita punya internet teman Pro 2, punya media sosial, punya marketplace, punya kamera di HP yang mungkin bisa dibilang kualitas kameranya luar biasa ya. Punya aplikasi edit video, punya aplikasi desain ya, punya AI, punya banyak sekali peluang untuk belajar secara gratis. Nah, kalau dulu orang mau belajar bisnis harus ikut seminar yang mahal. Sekarang juga cukup buka YouTube, buka podcast, atau bahkan ngobrol sama ChatGPT juga nih. Nah, ilmunya banyak teman Pro 2, yang sering kurang justru keberanian untuk memulai. Nah, teman Pro 2 pernah gak sih kalian itu kayak merasa kayak gini, kayak wah kayaknya enak ya kalau punya usaha ya, tapi 5 menit kemudian langsung berubah pikiran, ah modalnya gak ada, ah nanti aja, ah saingannya kayaknya banyak ini ya, atau mungkin aduh takut gak laku gitu. Nah, kalau pernah teman Pro 2, tenang ya, teman-teman itu gak sendirian ya. Hampir semua orang yang sekarang sukses juga pernah punya rasa takut yang sama teman Pro 2. Bedanya mereka tuh memilih jalan terus ya, sementara banyak orang tuh memilih berhenti sebelum memulai. Padahal kalau dipikir-pikir teman Pro 2, yang bikin kita gak berkembang seringkali bukan karena kurang pintar, bukan juga karena kurang modal, tapi karena terlalu lama memikirkan ketakutan. Suku tuh pernah dengar satu kalimat yang sederhana ya teman Pro 2 ya, tapi menurut Suku tuh ngena banget ya. Bisnis pertama kita mungkin gak bikin kaya, tapi bisnis pertama kita akan mengajarkan kita cara menjadi kaya. Artinya apa? Artinya jangan berharap usaha pertama tuh langsung sukses besar teman Pro 2. Justru usaha pertama adalah tempat kita belajar, belajar melayani pelanggan, belajar promosi, belajar menghadapi komplain, belajar menghitung untung rugi, belajar mengatur waktu, dan semua pengalaman itu gak akan pernah kita dapat kalau cuma jadi penonton teman Pro 2. Sekarang coba kita lihat sekitar kita teman Pro 2, banyak banget anak muda yang mulai usaha dari hal-hal sederhana. Ada yang awalnya cuman iseng jual es kopi ke teman-teman kampus, mungkin ada yang jual dessert ya, jual dessert dari rumah, ada yang bikin buket, ada yang jual baju pre-love, ada yang bikin hampers, makanan pedas, sambal, jasa desain mungkin ya, editor, jasa foto, content creator, dan semuanya ya. Dan tentunya semuanya itu berawal dari satu keputusan sederhana teman Pro 2, mau mencoba ya. Bukan langsung hebat, tapi mau mencoba teman Pro 2.
Nah, kalau kita tarik ke fak-fak nih ya, sebenarnya daerah kita ini tuh luar biasa kaya, teman Pro 2. Kadang kita terlalu sering melihat keluar sampai lupa melihat potensi yang ada di sekitar kita. Padahal fak-fak punya pala yang terkenal, punya hasil laut, punya makanan khas, buah-buahan, tempat wisata, budaya yang unik ya. Semua itu bisa menjadi peluang usaha, teman Pro 2. Bahkan sekarang banyak wisatawan yang justru mencari produk lokal. Mereka tuh lebih senang membeli sesuatu yang khas dibanding barang yang bisa ditemukan di mana-mana. Artinya apa? Artinya kita tuh sebenarnya punya peluang, teman-teman ya. Tinggal bagaimana kita mengemasnya supaya menarik. Nah, teman Pro 2, Sukli mau kasih pertanyaan sederhana nih. Kalau hari ini Sukli kasih modal 500.000 nih, kira-kira teman-teman mau jualan apa nih? Coba dipikirkan, gak usah yang muluk-muluk ya, yang sederhana aja. Mungkin ada yang jawab jual minuman, jual makanan, aksesoris, atau tanaman mungkin ya, atau mungkin jual hasil kerajinan ya. Ya tentunya jawaban setiap orang pasti berbeda-beda ya, dan justru disitulah menariknya, teman Pro 2. Karena ide bisnis gak pernah habis ya, yang habis bisa biasanya semangat kita kalau terlalu banyak overthinking. Anak muda sekarang ya, teman Pro 2, kadang memang terlalu sibuk membandingkan dirinya dengan orang lain ya. Lihat teman upload motor baru, langsung minder. Lihat teman upload liburan, langsung ngerasa tertinggal. Lihat teman upload omset puluhan juta, langsung ngerasa gagal. Padahal teman Pro 2, media sosial hanya menunjukkan hasil ya, bukan proses. Kita tuh gak pernah tahu berapa kali mereka gagal, berapa malam mereka gak tidur, berapa kali dagangannya gak laku, berapa kali ditolak ya. Yang kita lihat cuma hasilnya. Makanya teman Pro 2, jangan jadikan media sosial sebagai tempat membandingkan hidup. Jadikan media sosial itu sebagai tempat belajar ya. Kalau ada orang sukses, jangan iri ya. Tanya dalam hati nih, apa yang bisa saya pelajari dari dia ini ya. Karena belajar ya jauh lebih bermanfaat daripada sekadar membandingkan, teman Pro 2, ya, oke? Jadi teman Pro 2, Sukri juga percaya satu hal ya, setiap anak muda itu punya potensi. Masalahnya bukan ada atau tidak ada, masalahnya adalah sudah dipakai atau belum ya. Kadang bakat itu terukur karena terlalu sibuk menunggu waktu yang sempurna, teman Pro 2. Padahal waktu yang paling tepat adalah untuk memulai seringkali adalah hari ini ya. Dengan apa yang kita punya dari tempat kita berada sekarang, gak harus menunggu modal yang besar, gak harus nunggu punya ruko, gak harus nunggu semuanya lengkap ya. Karena langkah kecil hari ini bisa menjadi awal dari jalanan besar di masa depan. Nah, teman Pro 2, itu baru pembuka obrolan kita siang hari ini ya. Setelah lagu-lagu berikut yang bakal Sukli putarkan buat teman-teman semuanya, kita bakal masuk ke pembahasan yang lebih seru lagi. Kenapa sih banyak anak muda sekarang sebenarnya punya peluang besar di dunia UMKM, tapi masih banyak juga yang takut memulai? Terus bagaimana caranya mengubah media sosial yang biasanya cuma buat scrolling menjadi alat untuk menghasilkan cuan? Semua itu bakal kita bahas di segmen kedua nanti. Jadi tetap stay tune di Santai Siang Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu.

gak sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap whistle shock. Whistle shock ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita whistle shock ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.

0: Esensi Buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.
1: Anak Sebuah Bangsa adalah novel kedua dalam tetralogi Buru,

Minge dan kesadarannya akan pentingnya persatuan dan identitas nasional untuk melawan kolonialisme. Pendidikan memainkan peran penting dalam perkembangan karakter Minke. Melalui pendidikan, ia memperoleh wawasan tentang dunia dan ketidakadilan yang terjadi. Novel ini juga menggarisbawahi pentingnya pendidikan sebagai alat untuk emansipasi dan kemajuan sosial. Minke dipengaruhi oleh berbagai tokoh penting dalam hidupnya, termasuk Annelies, Nyai Ontosoro, dan Jean Marais. Interaksi dan hubungan dengan tokoh-tokoh inilah yang memperkaya pandangannya tentang kehidupan dan perjuangan. Anak Semua Bangsa tidak hanya menceritakan kisah fiksi, tetapi juga berfungsi sebagai refleksi sejarah Indonesia. Melalui narasi yang mendalam dan karakter yang kuat, Pramudia mengajak pembaca untuk merenungkan perjuangan panjang bangsa Indonesia dalam meraih kemerdekaan dan keadilan. Pesan penting yang bisa kita ambil yakni tentang kemanusiaan, perjuangan, dan harapan. Anak Semua Bangsa adalah salah satu karya sastra yang paling berpengaruh dalam menggambarkan sejarah dan identitas Indonesia.

0: esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.
1: Rin, duluan ya.
2: Mau apel nih.
3: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
3: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
3: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

Yo Tom Pro 2 masih stay 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya, Tom Pro 2 ya. Masih di santai siang Pro 2 dari Fak-Fak, teman terbaik kamu. Saya Sukli yang masih setia menemenin waktu santai kalian di siang hari ini, Tom Pro 2. Semoga yang lagi makan siang ya, yang lagi makan siang, yang lagi rebahan ya, yang lagi kerja juga ya, pokoknya tetap semangat Tom Pro 2 ya. Nah Tom Pro 2, tadi kita udah ngobrol kalau naik level itu gak harus nunggu kaya, gak harus nunggu modal ratusan juta, dan gak harus menunggu semuanya sempurna ya. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang mungkin sering muncul di kepala banyak anak muda nih Tom Pro 2. Sebenarnya saya punya potensi gak sih buat usaha? Jawabannya sederhana Tom Pro 2 ya, punya, bahkan mungkin lebih banyak daripada yang teman-teman kira nih. Masalahnya adalah seringkali ya kita tuh gak sadar kalau kemampuan yang kita anggap biasa ternyata bisa jadi sumber penghasilan nih Tom Pro 2. Nah coba sekarang Sukli ngajak teman-teman untuk berpikir sejenak nih ya, apa yang paling sering teman-teman lakukan setiap hari ya. Ada yang suka bikin video, motret atau ngedit capcut ya, bikin kopi, masak, bikin kue, gambar, main gitar, mungkin ngerangkai bunga atau mancing gitu ya, atau mungkin ada yang suka berkebun juga nih. Nah percaya atau tidak Tom Pro 2, hampir semua hobi itu sekarang bisa menghasilkan uang ya. Dulu mungkin orang bilang hobi itu cuma buat senang-senang ya, sekarang justru banyak orang hidup dari hobinya. Yang dulunya cuma iseng upload video, sekarang jadi konten kreator ya. Yang dulunya mungkin cuma suka foto-foto teman gitu ya, sekarang jadi fotografer profesional nih. Dan mungkin yang dulunya cuma masak buat keluarga, sekarang buka catering ya. Nah artinya apa Tom Pro 2 ya, dunia itu sudah berubah ya. Yang dulu dianggap sekedar hobi, sekarang bisa menjadi profesi gitu. Dan Tom Pro 2 ya, kadang kita memang terlalu fokus mencari peluang yang jauh ya, padahal peluang itu seringkali ada di sekitar kita. Misalnya gini, kalau di Fak-Fak ya, banyak sekali hasil alam yang luar biasa. Ada pala, hasil laut, makanan khas, kerajinan, budaya, destinasi wisata ya. Nah pertanyaannya gini, kalau semua itu dipadukan dengan kreativitas anak muda, kira-kira hasilnya seperti apa? Nah misalnya ada anak muda yang membuat hampers isi produk lokal Fak-Fak, ada yang membuat desain kemasan lebih modern, ada yang buat video pendek tentang proses pembuatan produk, ada yang buat konten TikTok mengenai wisata kuliner Fak-Fak. Tanpa sadar sebenarnya mereka itu sedang membantu UMKM berkembang Tom Pro 2. Karena sekarang orang membeli sesuatu bukan hanya karena produknya bagus, tapi karena cara produk itu diperkenalkan juga menarik. Oke? Dan Sukri yakin Tom Pro 2, banyak Tom Pro 2 yang pernah mengalami hal seperti ini. Lagi scroll TikTok, tiba-tiba muncul video orang jualan gitu. Videonya sederhana, gak pakai kamera yang mahal, gak pakai studio, cuma direkam pakai HP ya. Tapi karena ngomongnya asyik ya, asik banget ya mungkin ya, cara editnya tuh menarik ya, akhirnya videonya tuh jadi jutaan penonton. Dan yang luar biasa Tom Pro 2, produknya itu habis terjual. Nah di situ kita belajar satu hal, sekarang kreativitas seringkali lebih mahal daripada modal ya, karena modal bisa dicari tetapi ide kreatif harus dilatih. Oke? Tom Pro 2, ada satu kebiasaan anak muda yang menurut Sukli itu perlu diubah sih. Kalau ada waktu kosong biasanya apa yang dilakukan gitu? Scroll media sosial, terus kayaknya satu video lanjut lagi, satu jam gak terasa, dua jam lewat gitu ya, tiga jam habis ya. Dan kalau dipikir-pikir Tom Pro 2 sebenarnya bukan scrolling yang salah ya, media sosial juga bukan musuh tentunya ya. Yang jadi masalah apakah kita hanya menjadi penonton atau kita juga mau menjadi pencipta. Nah karena kalau hanya menonton terus ya Tom Pro 2, yang berkembang adalah orang lain. Tapi kalau mulai berkarya, lambat laun giliran karya kita yang ditonton orang, itu bedanya. Dan Sukli juga sering bilang ya, HP itu sebenarnya bisa menjadi dua hal nih Tom Pro 2, bisa menjadi mesin penghabis waktu atau bisa menjadi mesin penghasil uang. Nah tergantung siapa yang megang nih Tom Pro 2. Kalau isinya cuma scrolling ya, yang bertambah cuma durasi layar ya Tom Pro 2 ya. Tapi kalau HPnya dipakai buat belajar ngedit video, belajar desain, belajar promosi, belajar jualan online, belajar buat konten ya, nilainya tuh bakal berubah Tom Pro 2. HP bukan lagi sekedar alat komunikasi, tapi sudah menjadi alat produktivitas gitu Tom Pro 2. Oke,
Tahun pertama obrolan kita makin seru juga ya. Ternyata kalau mau dilihat-lihat juga, banyak sekali peluang yang sebenarnya itu sudah ada di sekitar kita. Tinggal bagaimana kita mau melihatnya sebagai kesempatan atau hanya lewat begitu saja ya. Setelah jeda berikut ini teman produk, kita bakal masuk ke segmen terakhir ya. Kita akan ngobrol tentang bagaimana anak muda bukan cuma bisa sukses lewat UMKM, tapi juga bisa ikut membangun ekonomi daerah, mengangkat nama Fak-Fak, dan menjadi inspirasi bagi generasi berikutnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama saya Sukli, hanya di Santai Siang Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu.

0: Kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

8, 9, 10. Sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Ya, yeah, benar banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.

Masih lo pasal FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya, teman Pro 2. Welcome back, teman Pro 2, masih di Santai Siang Pro 2 RRI Fak-Fak. Dan saya Sukri yang masih menemani waktu santai kalian di hari Sabtu ini, teman Pro 2. Ya, semoga semangatnya masih penuh ya, teman Pro 2 ya, karena obrolan kali ini ya, hari ini benar-benar membuka mata kalau ternyata peluang besar itu nggak perlu datang dari tempat yang jauh, dan kadang peluang itu justru ada di sekitar kita. Tinggal bagaimana kita mau melihatnya, teman Pro 2. Oke, tadi kita udah ngobrol gimana anak muda punya kesempatan yang sama untuk memulai usaha, dan gimana hobi bisa merubah menjadi cuan, dan bagaimana media sosial bisa menjadi alat untuk membangun bisnis, bukan cuma tempat menghabiskan waktu nih, teman-teman berdua. Nah, sekarang saya Sukri pengen ngajak teman-teman berdua untuk melihat UMKM dari sudut pandang yang lebih luas. Karena seringkali kita mendengar kata usaha yang kita pikirkan cuma satu, untung ya. Padahal kalau kita mau melihat lebih dalam, teman-teman berdua, UMKM bukan hanya soal mendapat keuntungan, UMKM juga soal membuka kesempatan, soal menggerakkan ekonomi, menjaga budaya, dan yang paling penting UMKM bisa menjadi cara anak muda membangun daerahnya sendiri. Nah, teman Pro 2, coba bayangkan sebentar ya, kalau hari ini ada satu anak muda fak-fak yang membuka usaha kecil. Mungkin awalnya dia bekerja sendirian ya, lama-lama usahanya berkembang, pesanannya mulai banyak, akhirnya dia membutuhkan satu orang untuk membantu. Beberapa bulan kemudian pelanggan semakin ramai, dia kembali merekrut dua orang, lalu setahun kemudian usahanya semakin besar. Nah, sekarang dia memperkerjakan 5-10 orang. Nah, awalnya cuma satu orang yang berani memulai, tapi akhirnya ada banyak orang yang ikut mendapatkan manfaat. Inilah yang sering tidak kita sadari ya, teman Prodo ya. Sebuah UMKM mungkin terlihat kecil, tapi dampaknya bisa sangat besar ya, teman Prodo ya. Karena setiap usaha yang berkembang akan membuka peluang bagi orang lain. Dan kalau semakin banyak anak muda yang berani memulai usaha, maka semakin banyak juga lapangan pekerjaan yang tercipta, teman Prodo ya. Oke, teman Pro 2 ya, dan ada satu hal penting yang menurut Sukri penting banget ya. Jangan pernah malu memulai dari usaha kecil. Hari ini mungkin teman-teman jualan dari rumah ya, besok mungkin udah mulai menerima pesanan dari tetangga, dan mungkin bulan depan udah mulai kirim keluar kota, dan tahun depan siapa yang tahu ya, mungkin sudah punya toko sendiri nih, teman Pro 2. Dan by the way, teman Pro 2, sebelum kita mengakhiri obrolan hari ini ya, Sukri pengen ngajak teman-teman untuk melakukan satu hal sederhana. Coba setelah acara ini selesai ya, luangkan waktu 5-10 menit, ambil secari kertas atau buka aplikasi catatan di HP, lalu tuliskan 3 hal nih. Yang pertama, apa kemampuan yang saya miliki? Yang kedua, masalah apa yang sering dialami orang di sekitar saya? Dan yang ketiga, bagaimana kemampuan saya bisa menjadi solusi? Percaya teman Pro 2, banyak ide usaha lain dari pertanyaan sederhana seperti ini. Itu. Oke, ingat teman Pro 2, gak terasa obrolan kita siang ini sudah sampai di penghujung acara. Semoga setelah mendengarkan obrolan hari ini, teman Pro 2, ada satu teman Pro 2 yang akhirnya berani memulai usaha kecilnya, entah itu jualan makanan, minuman, kerajinan, desain, fotografi, atau bahkan mempromosikan produk lewat media sosial. Karena perubahan besar selalu dimulai dari langkah yang kecil, teman Pro 2 ya, yang berani diambil hari ini. Saya Sukri mengucapkan terima kasih untuk teman Pro 2 yang sudah menemani santai siang kali ini. Jangan lupa terus dukung UMKM lokal, cintai produk Indonesia, dan tetap bangga menjadi anak muda yang kreatif, produktif, dan membawa perubahan. Sukri pamit undur diri, teman Pro 2, tetap dengarkan Pro 2 dari Fak-Fak 89 FM, teman terbaik kamu. Selamat menikmati akhir pekan teman Pro 2 ya, selamat makan siang, tetap sehat, tetap semangat, dan sampai jumpa di santai siang berikutnya.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sampai siang, teman terbaik kamu.

Yo Tom Pro 2 masih stay di Lapas Internet FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia sesungguhnya. Tom Pro 2 tentunya masih barang Sukli di edisi Santai Siang Tom Pro 2. Setelah kita seru-seruan Tom Pro 2 dengan obrolan di pukul 12 tadi ya, dengan topik dan tema kita UMKM Tom Pro 2. Selanjutnya keseruan berikutnya akan Sukli temani juga tentunya dengan program-program menarik yang bakal menemani aktivitas Tom Pro 2 di siang hari ini. Penasaran program seperti apa yang bakal menemani? Tetap stay tune terus di 89 FM.

dasar otak udang. Istilah otak udang sering digunakan untuk menggambarkan orang yang dianggap bodoh atau sukar mengerti. Dalam artian sesungguhnya, otak merupakan organ vital yang berfungsi sebagai pusat kendali tubuh. Sementara udang ialah hewan invertebrata yang biasanya hidup di perairan seperti laut, sungai, atau danau. Lalu, mengapa otak udang dikaitkan dengan orang yang bodoh? Faktanya, otak udang berukuran sangat kecil. Kepala udang juga tidak hanya berisi otak saja, tapi juga alat pencernaan. Maka dari itu, otak udang seringkali dihubungkan dengan orang yang memiliki tingkat kecerdasan rendah atau orang yang tidak memakai pemikiran logisnya dalam mengambil keputusan.

0: lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Eh, Mbak, dicek dulu itu. Benar nggak krisnya?
1: Lah, emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Eh iya, kok Sugeng? Bukannya Panti Asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk lebih teliti biar duit gak melayang.

Dengarkan dan ikuti Pro 2 Fakfak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari. Habis pikir. Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

Yo, Tom Pro 2 masih stay 89 FM Pro 2 Fak-fak teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia sesungguhnya Tom Pro 2. By the way, Tom Pro 2 di pukul 13 menuju pukul 14.00 waktu Indonesia Timur. Sukri temani ruang di Tom Pro 2 tentunya dengan informasi seputar olahraga Tom Pro 2. Dan informasi pertama datang dari dunia sepak bola Tom Pro 2, di mana Guardiola pilih istirahat tolak latih timnas Italia. Pep Guardiola menolak tawaran VIGC untuk melatih timnas Italia pada 24 Juli 2026 dengan prioritas menghabiskan waktu bersama keluarga setelah meninggalkan Manchester City. Direktur teknik Paolo Maldini telah menemui Guardiola di Barcelona untuk membahas proyek restorasi sepak bola Italia. Namun Pep menegaskan tidak berniat melatih dalam waktu dekat. VIGC kini mengalihkan perhatian ke Roberto Mancini dan Andrea Pirlo sebagai calon pengganti Gennaro Gattuso, dengan Pirlo dianggap nama paling kuat untuk posisi tersebut. Baik, Tom Pro 2, informasi sekilas lansir dari rri.co.id.

0: zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Ini caranya. Buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

Dari Sabang sampai Merauke, Indonesia tak hanya kaya budaya, tapi juga penuh karya luar biasa. Dari tangan para seniman, pengrajin hingga inovator muda, lahir produk-produk hebat yang membawa nama Indonesia ke dunia. Mulai dari batik, kopi lokal, aplikasi buatan anak bangsa, sampai film dan musik yang mendunia. Cintai, gunakan dan banggakan karya anak negeri. Karena setiap rupiah yang kamu belanjakan untuk produk lokal adalah dukungan untuk mimpi anak bangsa. Ayo, bangga dan cinta karya Indonesia. Karena Indonesia hebat dimulai dari kita.

Yo, Tom Pro 2 masih stay di 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Tom Pro 2 masih bareng Sukli di edisi Santai Siang, Tom Pro 2 ya. Dan tentunya masih seputar informasi sport atau olahraga, Tom Pro 2. Rayakan 40 tahun GP Hungaria, Hungaria Ring, abadikan legenda F1 lewat nama tikungan. Sirkuit Hungaroring meresmikan nama baru seluruh tikungan dalam perayaan 40 tahun Grand Prix Hungaria, Jumat 24 Juli 2026. Penamaan itu mengabadikan sejumlah legenda Formula 1, termasuk Lewis Hamilton sebagai pembalap tersukses di lintasan tersebut. Berdasarkan laporan Formula1.com, nama-nama itu adalah dipilih melalui pemungutan suara penggemar pada GP Hungaria tahun lalu. Usulan kemudian diseleksi panel ahli bersama pelaku motorsport dan media spesialis yang berpengalaman sejak balapan perdana tahun 1986. Lewis Hamilton, Nigel Mansell, dan Jean Alesi menjadi tiga tokoh yang memperoleh penghormatan khusus. Ketiganya juga meninggalkan cetakan telapak tangan yang akan dicor dengan beton di area run off circuit. Bagi nomor 2, informasi Sukli lansir dari rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: HP.
1: Ini seri yang paling baru.
0: Widih. Duit gak habis-habis ya.
1: Habis kok. Ini juga masih ada cicilan pay later sama pinjol.
0: Wah, hati-hati ah.
1: Ya demi, Ca. Wajib tahu, keren di medsos.

0: Jika Anda sedang berada di ruangan terbuka dan rambut berdiri tegak, saat cuaca sedang mendung gelap atau hujan, ini adalah tanda bahaya. Karena bisa menjadi salah satu tanda, petir akan menyambar. Ini bisa terjadi karena adanya energi listrik yang kuat di tubuh dan meningkatnya medan listrik di sekitar lokasi. Energi atau muatan positif di tubuh manusia secara teknis akan menarik muatan negatif yang ada di awan yang menghasilkan petir. Dan hal inilah yang bisa menyebabkan serangan petir datang, hingga menyambar objek atau orang yang ada di sekitar medan listrik. Potensi tersambar petir juga semakin meningkat ketika seseorang berdiri di dekat objek yang menjulang seperti tiang bendera atau pohon.
1: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
2: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
1: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
2: Nih.
1: Ada kamu jajannya kuat juga ya?
2: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
1: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
2: Dimana tuh?
1: Ada.
3: Kakak ada Cikbul.
2: Apalagi tuh Cikbul?
3: Ayo, Cikingebul. Tata ngegaru sih.
2: Bisa aja nih anak. Jaman kita, mana ada Cikbul?
1: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
2: Oh ya?
1: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
2: Ngeri juga ya.
3: Kakak, aku mau bawa.
2: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
1: Gimana kalau kita main domikado?
2: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
4: Din, kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
5: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
4: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
5: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
4: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
5: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini, ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datu dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

TVRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Pengibraka adalah akronim dari pasukan pengibar bendera yang bertugas mengibarkan bendera Sang Saka Merah Putih pada saat upacara kemerdekaan Republik Indonesia. Namun, tahukah kamu siapa yang mendapatkan gelar sebagai Bapak Paskibraka? Iya, Husein Mutahar dikenal sebagai Bapak Paskibraka Indonesia karena aktif dalam kegiatan kepanduan. Namanya masuk ke dalam pendiri Paskibraka. Pada tahun 1946, ia pun pernah ditunjuk sebagai penyusun pengibaran bendera ketika Hari Kemerdekaan.

0: Ini nomor baru aku, save ya. Yuk, catat nih. 087299.
1: Loh, kok ganti nomor lagi? Nomor lama kenapa?
0: Pengen ganti aja, biar mudah diingat. Sama kayak ulang tahun aku.
1: Nomor lama kamu udah nggak dipakai untuk verifikasi OTP kan? Terus udah nggak terkoneksi sama aplikasi kan? Dan satu lagi nih, udah nggak nyambung sama mBanking kan?
0: Oh, aku nggak tahu. Emang kenapa sih?
1: FYI aja nih, nomor yang udah nggak dipakai lagi dan udah lewat masa tenggang itu bakal didaur ulang loh. Makanya penting banget nih untuk menonaktifkan layanan mBanking kamu sama nomor lama biar data kamu nggak disalahgunakan.
0: Ih, serem. Aku nggak jadi ganti nomor.
1: Itu makanya. Ya udah, yuk jaga keamanan data kita.

0: Dengarkan dan ikuti Pro 2 Fakfak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari.
1: Habis pikir.
0: Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

Esensi Buku Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Teman Pro 2, buku Selamat Tinggal karya Terelie adalah sebuah novel yang mengangkat tema perpisahan, kehilangan, dan perjalanan pencarian makna hidup. Pesan dari buku Selamat Tinggal karya Terelie adalah tentang pentingnya menghargai setiap momen dalam hidup, baik suka maupun duka. Melalui kisahnya, buku ini mengajarkan bahwa kehilangan bukanlah akhir dari segalanya, tetapi merupakan bagian dari perjalanan hidup yang harus dihadapi dengan kepala tegak dan hati yang lapang. Selain itu, buku ini juga mengajarkan tentang arti keberanian untuk menerima kenyataan, merangkul perubahan, dan terus melangkah maju meskipun terasa berat. Esensi buku Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Boy.
1: Apa, Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan. Belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukan mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Marah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya, ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah, Boy, kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
2: Koreksi orang nomor 1, padahal dia juga gitu.

Yo, Tom Pro 2 masih stay 89 FM Pro 2 Fak-fak teman terbaik kamu. Tom Pro 2 tentunya masih bareng Sukli ya di edisi santai siang nih Tom Pro 2. Untuk beberapa menit terakhir nih Tom Pro 2 ya. Setelah tadi kita udah seru-seruan dengan informasi seputar sport atau olahraga Tom Pro 2. Sekarang kita masuk lagi Tom Pro 2 ke informasi entertainment Tom Pro 2. Gimana nih teman-teman yang masih pada semangat ya nih teman-teman. Oke, informasi entertainment pertama teman produk datang dari dunia hiburan ya. Paramount rilis trailer film Ebenezer dibintangi Johnny Depp. Paramount Pictures resmi merilis trailer pertama film Ebenezer yang dibintangi Johnny Depp. Film tersebut menjadi proyek utama Hollywood pertama Depp sejak tahun 2022, dilansir dari Variety Jumat 24 Juli 2026. Ebenezer disutradarai oleh T. West dan menghadirkan versi gelap dari kisah klasik karya Charles Dickens A Christmas Carol dalam film tersebut. Depp memerankan Ebenezer Scrooge, seorang pria pemarah yang memberi perayaan Natal. Trailer terbaru memperlihatkan Scrooge yang dihantui oleh roh-roh Natal menyeramkan sepanjang musim liburan. Ia dipaksa menghadapi kenyataan pahit mengenai masa lalunya. Kini karir Depp kembali berkembang melalui Ebenezer dan film aksi trailer produksi Leo Stange berjudul Day Drinker. Selain Depp, film Ebenezer juga dibintangi Andrea Riseborough, Tramiel Tillman, Ian McKellen, Rupert Grint, and Daisy Ridley. Baik, nomor 2 informasi sukli lansir dari rri.co.id.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

kuat menahan napas di dalam air? Rata-rata, manusia dapat menahan napas di dalam air antara 30 sampai 90 detik tanpa menggunakan alat bantu. Beda halnya

selama 13 menit. Berdasarkan data ilmiah, masyarakat suku Bajo memiliki limpa dengan ukuran rata-rata 50% lebih besar dibandingkan manusia normal. Limpa inilah yang berfungsi sebagai tabung oksigen untuk aliran darah mereka saat sedang berenang di lautan luas. Tidak cukup sampai di situ, para peneliti juga menemukan keberadaan gen yang disebut PDE10A, gen unik yang hanya dimiliki oleh orang-orang dari suku Bajo. Para ahli menduga, gen tersebut berfungsi mengontrol hormon tiroid tertentu. Semakin tinggi kadar hormon tiroid, maka semakin besar pula ukuran organ limpa. Inilah alasan kenapa orang-orang dari suku Bajo dapat berenang dan bernafas dengan baik pada kedalaman ekstrim. Tidak berlebihan jika kita menyebut masyarakat suku Bajo sebagai si manusia ikan.

Teman Pro 2, teman terbaik kamu, masih seputar informasi entertainment. Teman Pro 2, sinopsis drama Cina Overdue, kisah cinta yang terhalang status calon kakak ipar. Drama Cina Overdue menjadi salah satu serial yang paling dinantikan pecinta drama Cina pada pertengahan 2026. Kisah romansa berlatar era Republik Tiongkok itu menyuguhkan konflik keluarga, pengorbanan, serta hubungan cinta yang dipenuhi kesalahpahaman. Melansir dari laman resmi WeTV, drama ini mengikuti perjalanan Murong Qingyi, Zhang Linghe, putra bungsu keluarga panglima perang. Ia tumbuh di bawah asuhan ayah angkat yang kerap melakukan penyiksaan hingga akhirnya memutuskan melarikan diri. Dalam pelariannya, Murong Qingyi diselamatkan oleh Ren Susu, Wang Churan yang kemudian menjadi sosok penting dalam hidupnya. Namun pertemuan tersebut justru membawa petaka hingga menghancurkan keluarga Ren Susu. Baik teman Pro 2, untuk informasi lebih lengkapnya dan cerita lebih lengkapnya, teman-teman bisa aja langsung kunjungi rri.co.id.

0: sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.
2: Panggilan kepada Bapak Rambu.
3: Makan yuk.
2: Bapak
3: makan apa? Tuh, di sana.
4: Makanan luar negeri, tuh.
3: Iya, ayo.
4: Nggak usah. Makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
3: Nggak ah. Nggak level. Makan itu dah.
4: Lidah kita itu lidah lokal. Lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
3: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya, spaghetti seafood.
4: Yuk, kenapa?
3: Katanya restoran luar negeri, ini kok menunya seafood? Kalah-kalah, sate seafood di rumah itu ya.
4: Astaga, ini seafood, makanan laut artinya, bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja, seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
3: Mana?
4: Makan sate seafood.
5: Cintai makanan Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Lama Sengon FM Pro 2 Fafak, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia sesungguhnya teman Pro 2. Gak kerasa teman Pro 2 kita sudah sampai di penghujung edisi di santai siang teman Pro 2. Thank you buat teman-teman semua yang udah stay tune terus dari pukul 10 sampai dengan menuju pukul 15.00. Semoga teman-teman tetap semangat menjalani aktivitas hari ini teman Pro 2 ya. Sukli izin pamit dari ruang siaran teman Pro 2. Dan jangan khawatir, untuk keseruan berikutnya di edisi sore ceria teman-teman bakal ditemani sama Kak Windy. Oke, jadi buat teman-teman ya, sebagai lagu penutup kita di siang hari ini ya, siang menuju sore hari ini, Sukli punya satu lagu ya, satu lagu penutup yang bakal menemani aktivitas teman Pro 2 di siang menuju sore hari ini. Jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap stay tune terus di 89 FM. Bye-bye.

0: Ubur-ubur, Dek.
1: Baru kali ini Opa lihat.
0: Comel kan, Dek?
1: Iya.
0: Coba setiap hari kita bisa lihat ini.
1: Iya, pasti seru.
2: Makanya, kalian berdua harus menjaga laut kita. Supaya ubur-ubur dan hewan laut lainnya bisa hidup dan berkembang dengan baik. Dengan cara kalian tidak membuang sampah di laut. Sehingga kalian bisa melihat ubur-ubur dan hewan lainnya setiap hari di pantai ini. Janji ya?

0: Rahel, kamu lihat nggak harga sayur di pasar? Kenaikannya gila banget. Gimana sih?
1: Iya, Zul. Itu inflasi loh. Nah, harga pangan naik karena banyak faktor, kayak cuaca sama permintaan yang melonjak tentunya.
0: Jadi, uang kita nggak bisa beli sebanyak dulu ya? Gimana dong supaya tetap bisa makan enak?
1: Nah, kita harus pintar-pintar milih. Beli bahan pangan lokal, biasanya lebih murah dan fresh. Selain itu, bisa coba meal prep juga.
0: Meal prep? Oh, itu yang bikin makanan seminggu ke depan ya? Bisa hemat banget.
1: Betul banget. Dengan cara itu, kita bisa lebih kontrol pengeluaran tentunya. Jangan lupa juga nih, cek promo di supermarket atau di pasar online.
0: Nice. Jadi kita bisa tetap makan sehat meski harga pangan lagi naik.
1: Inflasi itu nyata, tapi kita bisa cerdas berbelanja. Yuk, dukung pangan lokal, siapkan makanan sendiri, dan tetap jaga anggaran.
2: Es batu seringkali dianggap sebagai salah satu benda yang sederhana dan biasa. Namun, dalam dunia kuliner, perbedaan antara es batu yang dibuat dari air matang dan air mentah bisa menjadi sangat penting. Di pasaran, biasanya ada es batu yang dibuat dari air matang dan mentah. Es batu yang dibuat dari air matang umumnya dianggap lebih aman untuk digunakan karena air matang telah melalui proses sterilisasi yang membunuh bakteri dan mikroorganisme berbahaya. Di sisi lain, es batu yang dibuat dari air mentah berpotensi mengandung patogen dan dapat menyebabkan penyakit jika dikonsumsi. Kita bisa membedakan es batu, air matang, dan air mentah. Dari segi warna yang dihasilkan dari air matang, ketika proses pembekuan adalah bening seperti kristal. Hal itu terjadi karena air mengikat udara dalam molekul-molekulnya. Maka dari itu, saat pembekuan berlangsung,

es batu dengan jenis air tersebut menghasilkan warna yang lebih keruh. Mengapa bisa terjadi? Karena masih banyaknya kandungan gas di dalamnya. Maka hal itu mempengaruhi warna yang dihasilkan. Nah, untuk mengetahui seperti apa perbedaan es batu dari air matang dan mentah, kita perlu mengenali seperti apa teksturnya. Caranya adalah kita dapat memegang es batu, baik dari air matang maupun air mentah. Dari situ dapat diketahui perbedaan tekstur di antara keduanya. Es batu dari air matang ketika dipegang, teksturnya halus. Es batu jenis ini pun sulit dihancurkan karena bersifat keras. Hal tersebut terjadi

hexagonal sempurna. Kemudian, es batu dari air mentah ketika dipegang teksturnya kasar. Es batu yang menggunakan air jenis ini memiliki struktur yang rapuh. Terbentuknya struktur yang rapuh pada es batu tersebut karena adanya pengotor pada

kita ketahui. Caranya adalah dengan meletakkan es batu dari air mata dan mentah di wadah atau gelas sampai meleleh. Nah, ketika es batu dari air mata meleleh, tidak ada aroma apapun yang tercium. Namun, hal sebaliknya terjadi pada es batu dari air mentah. Aroma yang tercium dari es

Masih stay di 89 FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu rakyat Indonesia yang sesungguhnya. Halo, hai teman-teman, kembali lagi bersama Windy di edisi sore ceria. Kalau tadi di sana siang kalian udah temen sama Kak Sukli, sekarang di sore ceria kalian bakal temen sama Windy nih. Windy bakal menemani ruang dengarnya teman-teman, tentu saja dengan informasi topik dan obrolan seru lainnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro 2 Fak Fak. Tapi sebelum itu, seperti biasa, Windy punya 3 lagu pembuka di segmen ini. Windy punya Unsombody dari Avamax, ada Senja Sudut Kota dari Samuel Cipta, dan Just For You dari Abdul dan The Coffee. So langsung aja, let's listen together. Enjoy!

0: Esensi Buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.
1: Teman Pro 2, novel Dilan. Dia adalah Dilanku, tahun 1990. Karya Pidi Baik merupakan novel yang menceritakan kisah Milea dan Dilan, dua remaja yang hidup di Bandung pada tahun 1990. Milea adalah seorang siswi SMA yang baru pindah ke Bandung, sementara Dilan adalah seorang pelajar yang dikenal sebagai sosok yang unik dan berkarakter kuat. Cerita ini mengikuti perjalanan hubungan mereka, mulai dari pertemuan pertama yang tidak biasa hingga berkembangnya kisah cinta mereka yang penuh warna. Dilan adalah sebuah

0: begitu intens dan mengubah hidup seseorang. Selain cinta, novel ini juga menggambarkan dinamika persahabatan dan kehidupan sehari-hari di kalangan remaja. Interaksi antara Dylan, Milea, dan teman-teman mereka memberikan gambaran tentang kehidupan sosial di era 90-an. Lewat novel ini kita dapat beberapa pelajaran penting, yaitu menggambarkan keindahan dan kompleksitas cinta pertama serta kehidupan remaja.
1: Esensi buku Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.

Nah teman-teman, itu dia tadi beberapa lagu yang sudah Windy play untuk pembuka segmen di sore ceria ini nih. BTW, apa kabar nih teman-teman? Kembali lagi nih bersama Windy. Kita bakal seru-seruan beberapa jam ke depan ya teman-teman. Nah di jam ini seperti biasa di jam 3 ini Windy bakal bagikan beberapa informasi lokal nih. Nah untuk informasi yang pertama,

Informasi yang pertama ada ketetapan resmi Musda akhiri polemik nomenklatur kepengurusan KMKM Fak-Fak. Musyawarah Daerah atau Musda, satu kerukunan masyarakat KKO atau KMK Kabupaten Fak-Fak secara resmi menetapkan Slamet Efruan SSO sebagai Ketua Umum KMK Kabupaten Fak-Fak periode 2026-2031. Penetapan tersebut dituangkan dalam ketetapan Musda nomor 009 daring Musda KMK daring 7/2026 yang ditetapkan di Fak-Fak pada 23 Juli 2026. Ketetapan tersebut menjadi dasar hukum hasil musda sekaligus menegaskan struktur kepemimpinan organisasi. Dalam keputusan resmi yang ditandatangani pimpinan sidang, hanya terdapat satu jabatan ketua umum yang dijabat oleh Slamet Efruan, sedangkan Muhammad Tawetubun ditetapkan sebagai wakil ketua. Dengan diterbitkannya ketetapan itu, penyebutan ketua internal dan ketua eksternal yang sebelumnya sempat muncul di dalam dinamika musda secara resmi dinyatakan tidak berlaku. Dengan terbitnya ketetapan tersebut, hasil musda 1 KMK Kabupaten Fak-Fak kini memiliki dasar administrasi dan legalitas organisasi sebagai landasan pembentukan kepengurusan periode 2026-2031. Selanjutnya, Ketua Umum dan Wakil Ketua bersama tim formatur akan menyusun komposisi kepengurusan KMK Kabupaten Fak-Fak sesuai mekanisme organisasi yang berlaku. Informasi ini dilansir dari laman kami rri.co.id.

0: Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik.

Perasaan minder atau insecure dapat diartikan sebagai perasaan tidak percaya diri atau cemas. Perasaan ini tidak hanya dialami oleh remaja hingga dewasa, tetapi juga pada anak-anak yang lebih kecil.

inspirasi dari momen-momen kecemasan atau kritik terhadap dirinya. Nah, misalnya mendapat ejekan atau kritik pada dirinya. Pada seseorang yang mengalaminya, mereka jadi sering mempertanyakan penampilan atau sifatnya, dan kemudian membandingkan dengan anak-anak lain. Nah, imbas dari pengalaman tersebut bisa menimbulkan rasa ketidakpercayaan diri dan merasa tidak nyaman dengan dirinya sendiri. Sebagai contoh, ketika di sekolah anak dibandingkan dengan teman-temannya yang dianggap lebih cantik atau ganteng karena punya rambut lurus dan kulit putih. Nah, padahal standar cantik dan ganteng semacam itu tidaklah tepat. Meski demikian, hal itu tetap bisa membuat kepercayaan diri anak turun dan bukan tidak mungkin menimbulkan pengalaman traumatis. Terkadang, tidak mudah juga bagi orang tua menyadari anaknya sedang mengalami perasaan insecure. Lantas, bagaimana orang tua harus bersikap untuk mengurangi dan mencegah perasaan insecure pada anak? Yang bisa orang tua lakukan saat anak merasa insecure, sebelumnya pahami mengapa anak-anak sudah mulai bisa merasakan insecure. Menurut psikolog anak dan keluarga, penyebabnya adalah insecurity terhadap bentuk tubuh tidak hanya dirasakan oleh remaja atau orang dewasa, tapi anak usia dini juga bisa merasakan insecure. Karena saat ini mereka sedang mengembangkan self-awareness, di mana penilaian orang sekitar sudah bisa mereka rasakan. Setelah mengetahui apa yang dirasakan si kecil, orang tua harus bijak menyikapinya. Nah, hal pertama yang bisa dilakukan adalah mencari tahu seberapa paham anak tentang standar kecantikan atau kegantengan. Dan hal yang tidak kalah penting adalah tetap mengingat dan mengajak anak untuk tetap berperilaku baik dan meningkatkan kemampuannya. Ya, hal ini dilakukan agar anak tidak hanya fokus pada hal-hal seputar fisik saja. Dan yang terakhir,

0: geprek. Depo habis, boro-boro dapet jackpot. Duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

Pemeliharaan jaringan PLN listrik di sejumlah wilayah Fakfak dipadamkan. PT PLN Persero UP3 Fakfak melalui unit layanan pelanggan ULP Fakfak akan melaksanakan pemeliharaan jaringan listrik pada Sabtu 25 Juli 2026. Kegiatan tersebut dilakukan sebagai upaya peningkatan keandalan serta kelancaran penyaluran tenaga listrik kepada pelanggan. Pemeliharaan dijadwalkan berlangsung mulai pukul 8.30 hingga 17.00 waktu Indonesia Timur. Selama proses pekerjaan berlangsung, PLN akan melakukan penghentian sementara aliran listrik di sejumlah wilayah yang terdampak. Wilayah yang akan mengalami pemadaman meliputi Kampung Wiri Kapal, Workshop, dan sekitarnya. Distrik Kramamongga, Distrik Kayuni, Distrik Teluk Patipi, Distrik Kokas, Jalan Cendrawasih, Puskesmas Fakfak, Stadion 16 November, Jalan Kadamber, TPA, serta kawasan di sekitarnya. PLN menjelaskan pekerjaan yang akan dilakukan berupa penggantian tiang jaringan tegangan menengah atau JTM dan penarikan konduktor JTM dengan lokasi pekerjaan di Jalan Kokas. Melalui kegiatan pemeliharaan tersebut, PLN berharap kualitas layanan kelistrikan kepada masyarakat dapat semakin andal, sekaligus meminimalkan potensi gangguan pada jaringan distribusi listrik. PLN juga mengimbau pelanggan yang menggunakan genset agar memisahkan instalasi genset dengan instalasi PLN demi menjaga keselamatan selama pekerjaan berlangsung. Selain itu, apabila pekerjaan selesai lebih cepat dari jadwal yang ditetapkan, aliran listrik akan segera dinormalkan. Namun, jika pekerjaan belum selesai hingga batas waktu yang direncanakan, durasi pemadaman dapat diperpanjang menyesuaikan kondisi pekerjaan di lapangan. PLN menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan. Untuk informasi lebih lanjut maupun penyampaian pengaduan, pelanggan dapat memanfaatkan aplikasi PLN Mobile atau menghubungi layanan PLN 123. Informasi ini dilansir dari laman kami rri.co.id. Dan ini juga merupakan informasi terakhir yang ini dibagikan di pukul 3 ini, karena selanjutnya bakal ada seperti biasa top 20 di jam 4 nanti. Karena sekarang di studio juga sudah menunjukkan pukul 3.53, Winnie bakal balik lagi di jam 4. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro 2 Fak-Fak. Ini dia dua lagu terakhir di segmen ini. Ada Terlanjur Benci dari The Potters dan When I'm Gone dari Johnny Orlando. So langsung aja, let's listen together. Enjoy.

0: banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Hey.

Nah, masih stay di 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia yang sesungguhnya. Dan masih bareng Winnie teman-teman di edisi Sore Ceria ini nih. Kayak yang tadi Winnie bilang, di jam 4 ini kita bakal ada seperti biasa, ada top 20 lokal nih. Nah, langsung aja kita masuk ke top 20 dulu nih. Ada satu lagu dari Angelia Dom, Satu Mimpiku.

Nah, di Rutan 20 ada satu mimpiku dari Angelina Dom dan Yofi Widianto. Di Rutan ke-19 ada bangkit apa yang kau takutkan dari Sivia.

kalau di urutan 19 tadi ada Bangkit dari Sivia. Nah, di urutan 18 ada Berpayung Tuhan dari Nadine Amizah.

Kalau di urutan ke-15 ada Cukup Dewasa dari Wijaya. Nah, di urutan 14 ada Kalau Jodoh Tak Lari Kemana dari Kozi Republik.

Nah, selanjutnya ini di urutan ke

Masuk ke 520 nih ya teman-teman. Nah kalau di urutan ke-6 ada Pulang dari For Revenge. Nah di urutan ke-5 ada Setia dari Dikta Wicaksono.

0: dekatmu.
1: Nah, kalau di top 2 ada Untukmu dari Budi Doremi. Bini Wangi. Kalau di top 3 ada Untukmu dari Budi Doremi. Nah, sekarang di top 2 ada Raisa dengan lagu Tetap Bukan Kamu

Itu dia tadi top 20 lokal yang sudah Windy play. Sudah ada top 19 yang sudah Windy play, dan masih tersisa top 1. Nah, karena sekarang di studio juga sudah menunjukkan jam 16 atau jam 4.54, Windy bakal balik lagi di jam 5 nih teman-teman. Masih dengan top 20, tapi di jam 5 nanti ada top 20 internasional. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro 2 Fak Fak. Ini dia top 1 lagu hits di bulan ini. Ada Sandaran Hati dari Eklak Sorti. So langsung aja, let's listen together. Enjoy.

Masih stay di 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia yang sesungguhnya. Nah teman-teman, kayak tadi udah dibilang ini bakal baik lagi di jam 5. Tentu saja masih dengan edisi sore ceria ini nih. Nah di jam 5 ini kayak yang tadi Windy bilang bakal ada, kalau tadi udah ada top 20 lokal, nah di jam 5 ini bakal ada internasional top 20 atau top 20 top 20 nasional atau nasional top 20 nih teman-teman. Langsung aja di urutan ke 20 ada Real Men dari Beb Doba.

ke-18. Ulangi. Di urutan ke-19 ya, teman-teman. Kalau tadi di urutan 20 ada Real Man dari Dope. Sekarang di urutan ke-19 ada Cosmos Midnight dengan lagunya 45.

Dari rutan ke di rutan ke-15 ada All the Right Movies dari One Republic.

urutan ke-8 Windu ulangi. Di urutan ke-13 ada Unraveling dari Muse.

urutan pertama ada Dead and Gone dari Lake Hane di top number one di top 20 kali ini. Nah teman-teman, karena sekarang di studio juga sudah menunjukkan pukul 5.57, ini bakal balik lagi di jam 6 tentu saja dengan informasi topik dan obrolan seru lainnya. Nah ini dia top 20 terakhir. Top di top 1 ada Dead and Gone dari Lake Hane. So langsung aja let's listen together.

0: bagaimana cara mendengarkan radio. Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
1: Oh ya, bagaimana caranya?
0: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
1: Oke, oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
0: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
1: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
0: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
1: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
0: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
1: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

Ya masih stay di 89 FM Pro 2 Fafak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia yang sesungguhnya. Dan masih bareng Windy di edisi sore ceria dia, teman-teman. Kalau tadi kita udah sama-sama dengerin top 20 dari jam 4 ke jam 5 dan jam 5 ke jam 6. Sekarang di jam 6 ini kita bakal ngobrol santai nih, gak ngobrol santai juga sih. Ini bakal bagian informasi topik dan obrolan seru lainnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro 2 Fak-Fak. Tapi sebelum itu, karena ini udah jam 6 ya teman-teman, jam 6 lewat 8 nih, 8 menit berlalu. Nah, sebelum kita masuk ke informasi topik dan obrolan seru yang kayak tadi Windy bilang, kita sama-sama dengerin dulu nih tahrim dan azan maghrib untuk wilayah Fak-Fak dan sekitarnya. Setelah beberapa lagu berikut, langsung aja, let's all listen together.

0: teater satu.
1: Kekasihku Hayati. Bukan. Kau yang ku kenal adalah gadis yang sopan.
2: Mama, saya dikuburan di sisa serus
3: tahu. Tangga yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
4: Sal, ada yang salah sama omonganku?
5: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: ini beli kopi susu 15.000, tahun depan harganya bisa naik jadi 20.000. Kok bisa gitu ya?
1: Itulah yang namanya inflasi, kawan. Inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa secara terus-menerus. Kalau nggak siap, uang yang kamu punya sekarang bisa kehilangan nilainya di masa depan.

0: Inna solata tanha anil fahsya iwal munkar.
1: Sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan munkar.
2: Nah teman-teman, itu dia tadi sudah sama-sama kita dengarkan tarhim dan azan maghrib untuk wilayah sekitar Fakfak, untuk Fakfak dan sekitarnya. Dan selamat menjalankan ibadah salat maghrib bagi teman-teman yang menjalankan.
3: Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Teman Pro 2, buku ingkar karya Boy Chandra yang diterbitkan pada tanggal 7 Februari tahun 2020 memiliki jumlah halaman sebanyak 360. Buku ini menceritakan tentang perjalanan cinta yang penuh liku dan konflik. Dalam buku ini, penulis mengeksplorasi tema-tema seperti patah hati, kehilangan, dan pengorbanan. Tokoh utama dalam buku ini adalah seorang gadis yang harus menghadapi berbagai rintangan dan tantangan dalam hubungannya dengan kekasihnya. Penulis menggambarkan perjuangan tokoh utama dalam menghadapi rasa sakit dan kehilangan, serta bagaimana ia mencoba untuk bangkit kembali dan menemukan cinta yang sejati. Berdasarkan hasil penelitian mengenai nilai-nilai pendidikan karakter dalam buku Ingkar, ada beberapa makna yang tersirat. Satu, religius adalah sikap dan perilaku yang patuh dalam ajaran agama. Dua, jujur adalah sikap dan perilaku seseorang yang membuat dia dipercayai orang. Tiga, toleran adalah menghargai orang lain. Empat, kerja keras adalah kesungguhan seseorang dalam menghadapi berbagai persoalan. Lima, mandiri adalah pribadi yang tidak bergantung kepada orang lain. Enam, rasa ingin tahu adalah landasan dasar di mana seseorang dalam proses pembelajaran dilakukan dalam proses bertanya dan mencari informasi. 7. Menghargai prestasi adalah sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna. 8. Sahabat atau komunikatif adalah tindakan yang memperlihatkan rasa senang berbicara dan bergaul dengan orang lain. 9. Cinta damai adalah mereka yang menghindari konflik dengan orang lain. 10. Gemar membaca adalah menyediakan waktu untuk membaca. 11. Peduli sosial adalah sikap dan perilaku ingin memberikan bantuan. Dan yang ke-12, tanggung jawab adalah suatu kewajiban untuk melakukan atau menyelesaikan tugas. Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.

Nah teman-teman, sudah sama-sama kita dengarkan tadi ya, yang tadi Windy bilang Tarhim dan Adzan Maghrib nih. Nah, karena sekarang udah di studio sudah menunjukkan pukul 6 6 lewat 31 ya teman-teman, 31 menit berlalu nih. Jadi di jam 6 ini Windy bakal play beberapa lagu lagi kayaknya teman-teman, buat menemani seorang menjelang malam harinya teman-teman nih. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro2 Fakfak, karena Windy bakal balik lagi tentunya dengan informasi, topik, dan obrolan seru lainnya. Oh iya teman-teman, sekalian Windy mau buka jalur dulu nih. Jadi buat teman-teman yang mungkin mau requestan,

0: Zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi, tunggu apa lagi? Mau program musik, informasi, atau edukasi?

0: mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak? Mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.
1: Jangan biarkan lahan kosong hanya ditumbuhi ilalang. Ubah jadi kebun sayur, taman gizi, atau kebun herbal. Selain mempercantik lingkungan, hasilnya bisa bantu kebutuhan pangan keluarga, bahkan jadi sumber penghasilan tambahan. Yuk, manfaatkan lahan kosong, tanam harapan, panen masa depan.

Itu dia tadi beberapa lagu yang sudah Windy play buat menemani malam harinya teman-teman. Tapi sebelum itu, sebelum kita masuk ke informasi topik dan obrolan seru lainnya, Windy masih punya beberapa lagu lagi buat menemani malam harinya teman-teman nih. Sorry menjelang malam harinya teman-teman nih. Windy punya 3 lagu, ada Ruang Rindu dari Mawar De Jong, ada Save With Me dari Gravin, dan Utopia dari Adrian Khalif. So langsung aja, let's listen together. Enjoy!

0: FM。
1: Pintu teater satu.
2: Kekasihku Ayati.
1: Bukan.
2: Kau yang ku kenal adalah gadis yang sopan.
3: Mama, ini kuburan disiksa terus.
4: Tangga yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
5: Sal, ada yang salah sama omonganku?
6: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.

Nah teman-teman, itu dia tadi beberapa lagu yang sudah Windy play buat menemani sore menjelang malam harinya teman-teman nih. Karena sekarang di studio sudah menunjukkan pukul 6.55, Windy bakal balik lagi di jam 7 tentu saja dengan informasi topik dan obrolan seru lainnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro 2 Fak-Fak. Ini dia satu lagu terakhir yang tadi Windy bilang, kan ada 3 lagu. Ini dia satu lagu terakhir, Utopia dari Adrian Khalif.

Masih di 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia yang sesungguhnya. Nah teman-teman, gimana nih kabarnya di hari Sabtu tanggal 25 Juli ini nih? Semoga masih semangat ya menjalani akhir pekan. Nah seperti biasa, kita bakal flashback sebentar nih teman-teman ya, ke masa lalu lewat Rabik Info Sejarah. Karena ternyata di tanggal yang kita jalani hari ini ada banyak peristiwa keren yang pernah mengubah dunia nih. Dan kita mulai dari dunia penerbangan dulu nih teman-teman. Nah jadi teman perdua, coba teman-teman bayangin deh, sekarang kita naik pesawat dari satu negara ke negara lain itu rasanya udah biasa banget gak sih? Kita tinggal check in, boarding, duduk manis, beberapa jam kemudian sampai tujuan nih. Tapi teman-teman, lebih dari 100 tahun yang lalu, hal itu justru dianggap mustahil. Nah, tepatnya pada tanggal 25 Juli 1909, seorang pilot asal Prancis bernama Louis Blériot berhasil mencatat sejarah sebagai orang pertama yang menerbangkan pesawat melintasi Selat Inggris. Nah, jaraknya sekitar 36 km dan dia menempuhnya hanya dengan pesawat sederhana yang bahkan teknologinya jauh dari secanggih sekarang nih, teman-teman. Nah, yang bikin salut lagi bukan cuma karena dia berhasil terbang aja nih, teman-teman, tapi karena saat itu banyak orang masih ragu kalau pesawat benar-benar bisa menjadi alat transportasi masa depan. Nah, teman-teman bayangin aja nih, kalau waktu itu Louis Blériot memilih menyerah karena diremehkan, bisa jadi perkembangan dunia penerbangan gak akan secepat sekarang. Kita juga gak akan kemana-mana naik pesawat nih teman-teman ya, gak akan terbang di udara nih. Jadi kadang memang perubahan besar selalu dimulai dari satu orang yang berani mencoba dulu nih sesuatu yang belum pernah dilakukan. Jadi buat teman-teman Pro 2 yang lagi punya mimpi besar, jangan buru-buru minder dulu ya cuma karena belum ada yang percaya. Jadi siapa tahu justru teman-teman yang nanti membuka jalan buat banyak orang nih. Nah, sebelum kita masuk ke info sejarah berikutnya, Windy masih punya 3 lagu lagi untuk pembuka segmen ini. Nah, Windy punya Hanya Kamu Cintaku dari Kamasean, Madeo. Ada Pinky Up dari Tatsei dan Kemarilah Tenang dari Mahalini.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: tersangka ini mengaku mengunggah dan menyebarkan informasi hoax dari akun Facebook.
1: Tersangka dijerat Undang-Undang ITE.
2: Konten hoax, ujar kebencian itu terus didalami oleh Direktorat Cyber.
3: Awas, jarimu dapat membuatmu masuk bui.

Nah, masih di info sejarah 25 Juni nih teman-teman. Sekarang kita bergeser ke dunia kesehatan nih. Jadi teman perdua pernah dengar istilah bayi tabung gak sih? Nah, sekarang teknologi ini sudah cukup dikenal dan bahkan sudah membantu jutaan pasangan di seluruh dunia untuk memiliki buah hati nih. Jadi semuanya berawal dari satu momen bersejarah nih teman-teman. Tepatnya pada tanggal 25 Juli 1978, lahirlah seorang bayi perempuan bernama Louise Brown di Inggris. Dia menjadi bayi pertama di dunia yang lahir melalui metode fertilisasi in vitro atau yang lebih dikenal sebagai program bayi tabung. Saat itu banyak orang yang meragukan metode ini nih teman-teman. Bahkan ada yang menganggap teknologi tersebut terlalu beresiko. Tapi ternyata keberhasilan Louise Brown justru membuka harapan baru nih bagi pasangan yang sebelumnya kesulitan memiliki anak. Nah, jadi sekarang puluhan juta bayi telah lahir melalui teknologi IVF di berbagai negara. Ini jadi bukti nih teman-teman, kalau ilmu pengetahuan terus berkembang untuk membantu kehidupan manusia menjadi lebih baik. Jadi buat teman-teman, mungkin pelajarannya sederhana ya teman-teman. Jangan pernah takut belajar hal baru, karena inovasi yang hari ini dianggap aneh bisa aja nih besok menjadi solusi bagi banyak orang. Nah, dan siapa tahu ide sederhana yang lagi teman-teman pikirin sekarang justru bisa jadi penemuan besar nih untuk masa depan nanti. Nah, sebelum kita lanjut untuk mengulas ada apa aja sih di tanggal 25 Juli ini, Winnie masih punya beberapa lagu lagi buat menemani sore menjelang malamnya teman-teman nih. Winnie punya 3 lagu seperti biasa, ada Last Life dari Zara Larsson, ada It's Okay to Not Be Okay Miss dari Raisa, dan ada Blue dari Yungkai. Jadi langsung aja, let's listen together. Enjoy.

0: Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isian putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.
1: Esensi buku Robua Fakfak, teman terbaik kamu.
2: Kita Indonesia.
1: Buku sukses dari diri sendiri. Karya

tapi juga oleh sikap, mindset, dan usaha yang konsisten. Dengan pendekatan yang realistis dan mudah dipahami, buku ini menjadi panduan bagi siapa saja yang ingin mengubah hidupnya untuk mengejar cita-cita dan meraih keberhasilan dengan percaya diri pada diri sendiri. Buku Sukses Dari Diri Sendiri, karya Ihab Majid, menawarkan panduan praktis untuk mencapai kesuksesan melalui pengembangan diri. Dalam buku ini,

Jadi diri sendiri. Buku ini mengajak pembaca untuk merenungkan tujuan hidup, mengenali potensi yang dimiliki, dan mengambil tanggung jawab atas tindakan serta keputusan yang diambil. Ihab Majid memberikan tips tentang membangun mindset positif, mengatasi rintangan, dan mengembangkan kebiasaan yang mendukung kesuksesan. Melalui kisah inspiratif dan contoh nyata, penulis menunjukkan bahwa dengan usaha yang konsisten dan keyakinan pada diri sendiri, setiap orang dapat meraih impian mereka. Sukses dari diri sendiri menjadi sumber motivasi.

Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

Nah, teman-teman lanjut lagi. Jadi tahu teman-teman tahu enggak sih kalau setiap tanggal 25 Juli diperingati sebagai World Drowning Prevention Day atau Hari Pencegahan Tenggelam Sedunia. Jadi peringatan ini ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mengajak seluruh masyarakat lebih peduli terhadap keselamatan saat beraktivitas di air nih. Nah, kenapa ini penting? Karena tenggelam masih menjadi salah satu penyebab kematian yang sebenarnya bisa dicegah. Jadi buat kita yang tinggal di Indonesia, apalagi wilayah kepulauan seperti Papua Barat, laut, sungai, dan pantai sudah jadi bagian dari kehidupan sehari-hari kita nih teman-teman. Nah, makanya jangan pernah menganggap remeh keselamatan. Jadi kalau lagi main di pantai, teman-teman harus tetap ikuti aturan keselamatan ya teman-teman. Nah, kalau naik perahu, gunakan pelampung, dan kalau belum mahir berenang, jangan memaksakan diri bermain terlalu jauh dari bibir pantai. Jadi teman-teman harus ingat, keren itu bukan cuma berani mencoba hal baru aja nih ya, tapi juga tahu bagaimana menjaga diri sendiri. Nah, itu dia info sejarah di edisi 25 Juli ini. Nah, sebelum kita berbincang lagi, Winnie masih punya beberapa lagu buat menemani malam harinya teman-teman nih.

0: makeup dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

0: Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
1: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

Nah teman-teman, itu dia tadi beberapa informasi sejarah di tanggal 25 Juli yang sudah Windy bagikan. Karena sekarang di studio sudah menunjukkan pukul 7.55, jadi Windy harus pamit undur diri nih ya teman-teman. Karena gak berasa Windy sudah menemani ruang dengarnya teman-teman dari pukul 3 sampai pukul 7.54 menjelang pukul 8 ya. Tapi teman-teman jangan khawatir, karena setelah ini teman-teman bakal ditemani sama Kak Bunga. Bunga bakal menemani ruang dengarnya teman-teman, tentu saja dengan informasi topik dan obrolan seru lainnya nih. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro 2 Fak Fak. Windy mau say thank you buat teman-teman yang udah join, yang udah stay di 89 FM dari tadi sampai sekarang. Dan mau say goodbye juga nih, kita ketemu di lain waktu dan kesempatan ya. Windy pamit dari ruang siaran, bye-bye.

0: FM.
1: Rin, duluan ya.
2: Mau apel nih.
3: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
2: Hah? Apa lagi?
3: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
2: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
3: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia, sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan Gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Dry Spilis Antartika. Menurut Earthdate, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

0: Esensi Buku Dua Fak-Fak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Indonesia.
1: Teman Pro 2, Buku Rahasia Cinta Ilahi karya Ahelwa. Karya spiritual yang mendalam membawa pembaca ke dalam perjalanan pencarian cinta sejati dan hubungan dengan Tuhan. Penulis membagikan pengalaman spiritual pribadinya dan pemahaman mendalam tentang cinta ilahi. Pusat dari segala-galanya mencakup semua aspek kehidupan. Pentingnya mencintai dan mencari cinta Tuhan di atas segalanya, cinta ilahi, sumber kebahagiaan dan makna sejati hidup. Teman Pro 2, Helwa mengulas bagaimana cinta ilahi dapat membimbing manusia dalam menghadapi cobaan dan kesulitan dalam hidup, memberikan kekuatan, harapan, dan kedamaian dalam menghadapi tantangan kehidupan sehari-hari, pentingnya sabar dan kesabaran dalam perjalanan spiritual. Buku Rahasia Cinta Ilahi juga membahas tentang pentingnya introspeksi diri dan mengembangkan hubungan yang dalam dengan Tuhan melalui doa, meditasi, dan kontemplasi. Kebutuhan berkomunikasi dengan Tuhan secara pribadi dan membimbing pembaca tentang cara mencapai koneksi yang lebih mendalam dengannya. Cinta ilahi membimbing kita dalam memaafkan diri sendiri dan orang lain, membuka hati untuk pengampunan dan menyebarkan kasih sayang kepada semua makhluk Tuhan. Teman Pro 2, buku ini juga menawarkan pandangan tentang akhirat dan keabadian cinta ilahi. Penulis mengilustrasikan bahwa cinta ilahi membawa manusia ke surga di dunia dan akan memimpin mereka menuju kebahagiaan abadi di akhirat. Buku Rahasia Cinta Ilahi, panduan mendalam yang memperluas pemahaman kita tentang cinta sejati dan hubungan spiritual dengan Tuhan. Kita diundang untuk mengeksplorasikan dan memperdalam koneksi spiritual dengan cinta ilahi.
0: Esensi Buku Dua Fak-Fak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Indonesia.
2: 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Hai, welcome to Pro 2 Fak-Fak. Tentunya di segmen Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam, bareng Bunga Kutanggas di sini. Bunga bakal temani ruang dengarnya teman Pro 2 tentunya dari pukul berapa ya? Dari pukul 20.00 atau biasa dimulai dari jam 8 pas ya tentunya, sampai dengan pukul berapa ya teman Pro 2? Ya, sampai dengan pukul 23.59 teman peraduan. Nah, nanti kita bakal bahas-bahas tentunya kira-kira ada topik apa yang akan kita bahas ya teman-teman. Tetap stay tune aja di 89 FM Prado Fak-Fak, teman terbaik kamu. And ini dia 3 lagu yang bakal Bunga putar untuk memulai jam 8 kita di segmen yang baru, yaitu segmen Jaga Malam.

0: Bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, oke. Ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya. Buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.
2: Ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
3: Aku genteng mas.
4: Ya Allah, tak pikir kue kita tuang cowok.
5: Buat jam semua, satu gram semua datang ke Papua.
2: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.

0: digital. Bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, oke. Ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya. Buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

0: Seperti biasa, karena berhubung hari ini hari weekend pertama ya, alias hari Sabtu pertama di minggu ini, jadi teman Prodo kita gak ada relay sama Prodo Jakarta ya, untuk MLC di jam 9. Jadi jam 9 nanti kita bakal masuk ke topik terbaru. Kira-kira topik apa yang akan kita bahas? Ya, Bunga bakal ajak teman-teman kita masuk di jam 9 dengan topik seputaran info lokal, atau enggak kita bakal bahas sejarah. Tapi ada request yang masuk nih di WhatsApp. Itu kan tadi rencananya Bunga nih. Ada request yang masuk di WhatsApp minta untuk kita bahas terkait dengan weekend. Kira-kira weekend tuh kegiatan apa yang paling sering kita lakukan? Terus kalau mau cari tempat wisata di Fakfak, katanya kebetulan dia juga orang baru di Fakfak, jadi minta rekomendasi tempat-tempat wisata atau tempat-tempat liburan yang cocok. Boleh sekali. Apalagi untuk malam mingguan toh. Siapa nih malam minggu bareng pasangan ya? Beruntungnya kalian karena kalian punya pasangan tidak LDR. Emang Bunga kenapa?
1: Aku LDR.
0: Oke, tutup situ nih ya. 3 lagu, nanti Bunga bakal balik lagi tentunya masih di 89 FM Prodo Fak Fak, teman terbaik kamu.

lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri.

0: serius benar? Baca buku apa sih?
1: Baca novel seri terbaru, Reni.
0: Bukunya bisa dimakan gak?
2: Ih, jangan ngayal deh. Mana ada buku bisa dimakan?
0: Yeah, belum tahu ya.

0: Ada dong.
1: Perusahaan desain yang bernama Koreve dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wow. Buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang besar.
2: Wah, aku mau beli bukunya.

Tiga lagu terakhir Bunga putar untuk menutup jam 8 kita. Sampai ketemu nanti teman Pro 2 di pukul 9, tentunya dengan topik seputaran weekend, kemana ya yang asik, dan kalau minggu di Fak-Fak kira-kira tempat wisata mana dan tempat santai mana nih yang bisa kita pakai untuk malam mingguan.

0: Eh, tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

0: Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
1: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
2: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
1: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
2: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
3: Oh, yes.
1: Hah? Emang bahayanya apa?
2: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
1: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
2: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: siang, teman terbaik kamu.
1: Terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Masih 89 FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Hai hai hai. Kita udah masuk di jam 9. Biasanya kalau hari Senin sampai Jumat itu ada relay MLC, tapi karena berhubung hari ini hari Sabtu jadi enggak ada, teman-teman. Kita masuk nih di aktivitas weekend. Nah, weekend akhirnya datang lagi, teman-teman, setelah 5 hari berturut-turut ya. Kita disibukkan dengan kegiatan sekolah, kuliah, kerja, atau aktivitas yang padat pokoknya. Nah, sekarang waktunya kita recharger energi lah lebih tepatnya ya. Dan pastinya buat teman Prodo yang ada di Fak-Fak, terperlu jauh-jauh keluar kota ya buat menikmati kan punya akhir pekan. Karena Kota Pala ini punya banyak spot keren yang bisa siap untuk bikin kita punya hari weekend tuh lebih berwarna tentunya. Nah, kalau kamu tipe yang suka menikmati alam, Fak-Fak itu punya sederet destinasi yang wajib untuk kamu kasih masuk di kamu punya wishlist. Ada Teluk Toran. Nah, Teluk Toran ini terkenal dengan gugusan pulau karst yang pastinya dia punya air laut itu jernih sekali. Banyak orang bilang suasananya mirip Raja Ampat, teman-teman. Jadi buat kamu yang mungkin mau weekend tapi tidak mungkin pergi di Raja Ampat karena libur cuma 2 hari toh, Sabtu dan Minggu, Senin masuk kerja lagi, kamu pergi di Toran saja. Pastinya dia punya suasana sudah mirip dengan Raja Ampat dan alamnya pun masih indah dan juga asri. Tapi dengan nuansa yang pastinya lebih tenang dan juga belum terlalu ramai. Buat orang yang introvert tapi mau menikmati suasana kayak Raja Ampat cocok ini. Ini cocok juga buat teman-teman yang mungkin mau menikmati ketenangan sambil mengabadikan momen di kamera. Karena biasa kalau kita mau foto-foto baru rame tuh langsung tidak pede tuh kayak, aduh saya mau foto tapi nanti takut orang lihat satu, nanti dong bilang siapa lagi. Nah ini cocok nih, cocok sekali buat kamu yang mungkin orang-orang introvert ya, perkumpulan orang introvert. Nah kalau kamu punya waktu terlalu banyak pastinya terlalu masalah. Karena kalau Toran kan mesti lambung lautan lagi tuh, tong bisa katakan tuh tong ke Pulau Panjang sana tuh. Nah, kalau kamu punya waktu cuma singkat dan kamu juga mungkin takut ikut perahu tuh, nah ini bisa ada destinasi yang lebih dekat dari pusat kota dan tak perlu pakai perahu-perahu lagi, yaitu Pantai Patawana, Pantai Wambar atau kawasan reklamasi Pantai Fak-Fak. Menjelang sore pastinya menikmati sunset sambil ditemani dengan angin pantai. Oh, sudah. Sudah cukup untuk bikin kita pikiran kembali fresh. Pikiran dari Senin sampai Jumat yang penuh itu toh sudah ada kembali stres. Kembali fresh lagi. Bahkan sekarang di Pantai Reklamasi itu sudah tersedia wahana paddleboard yang biasa menjadikan apa ya? Ya, pastinya pengalaman barulah untuk mengisi kita punya akhir pekan. Cocok ini buat teman-teman semua. Oke, sebelum kita masuk lagi, masih ada lagi destinasi-destinasi wisata lainnya akan kita bahas di Kabupaten Fak-Fak yang cukup indah dan menawan ini, tuh kabupaten tercinta ini. Tuh dengarkan dulu 3 lagu berikut ini ya. Ada Ingin Lekas Memeluk dari Dimasif, ada juga Too Much dari Devo Caramel, dan juga ada Save Your Tears dari Killing Me Inside.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu jangan kenceng-kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?
3: Esensi buku Produa Fakfak, teman terbaik kamu.
4: Kita Indonesia.
3: Bahagia itu dipraktikkan, karya Tim Westfix. Adalah sebuah buku yang terbit tahun 2024, ditulis oleh Tim Westfix yang berfokus pada cara-cara praktis untuk mencapai kebahagiaan dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini mencoba mengubah pandangan bahwa kebahagiaan bukanlah sesuatu yang hanya bisa dicapai dengan impian atau harapan, tetapi sesuatu yang dipraktikkan melalui tindakan nyata. Tim Westfix, yang merupakan kelompok yang bergerak di bidang pengembangan diri dan kebahagiaan, memberikan pendekatan yang sederhana dan mudah dipahami untuk mencapai kebahagiaan. Dalam buku ini, mereka menekankan bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari pencapaian besar, tetapi dari kebiasaan sehari-hari yang kita lakukan dengan penuh kesadaran dan positif. Buku ini mengajak pembaca untuk menerapkan berbagai konsep seperti bersyukur, memanfaatkan, menghargai diri sendiri, serta menjalani kehidupan dengan niat baik dan penuh perhatian. Selain itu, buku ini juga memberikan contoh praktis tentang bagaimana mengatasi stres, kegagalan, dan perasaan negatif yang sering menghalangi kita untuk merasa bahagia. Secara keseluruhan, Bahagia Itu Dipraktikkan adalah buku yang mengajarkan pembaca untuk menjadikan kebahagiaan sebagai suatu kebiasaan dengan cara berpikir dan bertindak yang positif, serta memberikan perhatian pada hal-hal kecil dalam hidup yang bisa membawa kepuasan dan kebahagiaan sejati. Buku ini cocok untuk siapa saja yang ingin lebih bahagia dan hidup dengan lebih mindful. Demikian esensi buku Bahagia Itu Dipraktikin, karya Tim Westfix. Esensi buku Produa Fakfak, teman terbaik kamu.
4: Kita Indonesia.

0: Ini uang mahar buat aku. Wah, indahnya. Makasih, sayang.
1: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?

Oke, teman Pro 2, kita masih lanjut ya terkait dengan weekend kita. Kalau di Fak-Fak tuh di tempat mana aja nih kita bisa menikmati weekend? Nah, ini lanjut ya. Buat teman Pro 2, kalau tadi kita sudah bahas sedikit terkait dengan ada Toran, Teluk Toran nih. Kemudian juga ada Pantai Petawana, Pantai Wamer, dan juga Pantai Reklamasi Fak-Fak. Nah, sekarang kita bahas lanjut lagi. Buat teman-teman yang suka petualang, ya, Fak-Fak juga punya air terjun Ubadari, air terjun Kitikiti, hingga wisata Bahari Pulau Ugar. Yang pastinya, menawarkan pengalaman touring boat menyusuri gugusan pulau dan cerita budaya masyarakat setempat. Nah, semua itu menjadi bukti kalau Fak-Fak itu memang kaya akan potensi wisata alam. Teman-teman, Bunga pertama-tama mau ucapkan turut berduka cita, turut berbelasungkawa sedalam-dalamnya untuk kita punya kakak presenter juga sesama penyiar, tapi dia di LPP TVRI Manokwari. Semoga keluarga yang ditinggalkan, dan semoga juga tubuh beliau cepat ditemukan. Amin, amin, rabbal alamin. Doa yang terbaik pokoknya. Terima kasih juga untuk tim SAR yang sudah berjuang mati-matian, selalu turun lapangan dengan antusias. Buat semua pihak yang sudah tergabung ya dalam proses pencarian kekayaan itu, semoga beliau cepat ditemukan. Amin. Oke, kita kembali lagi ke tempat wisata. Bukan, cuma mau sarankan buat teman-teman yang mungkin mau ke tempat wisata, khususnya bagian air terjun ya, kayak air terjun Ubadari, Kitikiti. Tolong jaga keselamatan teman-teman, dan kalau bisa pergi dengan rame ya, keadaan rame. Jangan cuma 1, 2, 3 orang, karena kalau kita kenapa-kenapa susah untuk mau buku tolong tuh setengah mati gitu. Nah, kemudian juga itu pesan yang pertama. Kemudian untuk pesan yang kedua adalah selalu membawa alat-alat yang memang diperlukan dan sangat-sangat diperlukan ketika kita pergi di alam terbuka, apalagi kayak air terjun ya kan. Nah, kali-kali yang besar itu selalu sediakan alat-alat yang kita butuhkan untuk perlengkapan luar ruangan seperti itu ya teman-teman. Kemudian juga kalau saran Bunga, lebih baik teman-teman untuk cuaca yang mungkin kurang baik, jangan dipaksakan biar udah kebelet. Gimana pun jangan dipaksakan untuk ke tempat wisata yang beresiko tinggi ya teman-teman, apalagi dengan suasana tempat yang sunyi. Jangan sampai ya teman-teman. Oke, kita next lagi. Kemudian weekend juga belum lengkap tanpa kuliner, itu sudah pasti. Setelah ketemu pos jalan-jalan, pastinya kita harus mengisi energi dengan makanan khas Fak-Fak. Seperti apa? Seperti papeda dan juga ikan kuah kuning. Ini tuh menjadi salah satu kuliner topik ikon Papua Barat ya, yang pastinya ini perasa gurih, hangat, dan juga cocok dinikmati bersama keluarga ataupun teman-teman.

0: Teh, kalau kayak gini udah mirip belum nih tanda tangannya?
1: Apaan sih? Belum.
2: Eh, pada ngapain sih ini berdua?
0: Enggak kok. Ini lagi niru tanda tangannya, bos. Soalnya si bosnya lagi keluar kota tuh. Sedangkan laporannya harus segera diselesaikan.
2: Astaga, beraninya kalian. Awas loh, pemalsuan tanda tangan pejabat lembaga pemerintah dapat dijerat dengan pasal 263 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara. Emang kalian mau dipenjara karena memalsukan tanda tangan? Ayo!

Barat. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Ketahanan pangan dimulai dari rumah. Saat keluarga bijak memilih dan mengolah pangan, saat kita menanam, menyimpan, dan tidak membuang makanan, saat itulah kita menjaga masa depan. Bersama, kita wujudkan keluarga tangguh demi Indonesia yang berdaulat pangan. Ketahanan pangan, tanggung jawab bersama, mulai dari keluarga untuk negeri.

0: Jal, lihat nih, gua menang.
1: Menang apaan?
0: Gua iseng pasang slot, dapet jackpot gua.
1: Di, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
0: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gua traktir? Jalan kemana kek? Mau makan apa aja selalu.
1: Kagak mau? Uang haram.
0: Ya udah kalau kagak mau, gua pasang lagi ya. Taruhan semua duit gua biar dapat lebih gede. Bodo amat.
2: A few moments later.
0: Ya, tolongin gua dong, please. Pinjem duit gua. Gua rungkat kalah judi. Mana butuh buat bayar cicilan motor lagi?
1: Lah, lu yang kalah napa gua yang ketempuhan ya?
0: Ya elah, tolongin gua sih. Lu kan teman gua.
1: Sebagai teman, gua udah ingetin lu jangan terjerumus. Lagian, namanya judi gak bakal bikin kaya, malah bikin hidup jadi sengsara.

Oke, teman Pro 2, satu lagu terakhir mau putar untuk menutup jam 9 kita. Sampai ketemu di jam 10 tentunya dengan topik terbaru, yaitu seputar sejarah tanggal 25 Juli 2026.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

0: Alia, kamu sudah dengar tentang investasi ramah lingkungan? Sekarang lagi naik daun loh.
1: Iya Rio, banyak orang muda yang mulai sadar pentingnya investasi yang berkelanjutan. Kenapa sih ini jadi penting?
0: Karena kita butuh masa depan yang lebih baik dengan investasi yang ramah lingkungan. Nggak cuma cari untung, tapi juga bantu bumi kita.
1: Jadi, apa aja nih contohnya?
0: Bisa dari energi terbarukan seperti solar panel atau produk-produk yang ramah lingkungan. Banyak perusahaan sekarang fokus ke sustainability.
1: Berarti kita bisa dapat keuntungan sekaligus menjaga lingkungan ya?
0: Exactly. Dan banyak investor yang sekarang cari perusahaan dengan komitmen lingkungan. Jadi investasi ini bisa jadi tren positif.
1: Wah, menarik banget. Mulai sekarang saya mau pikirin deh investasi yang mendukung keberlanjutan juga. Anak muda, saatnya berinvestasi untuk masa depan yang lebih hijau. Pilih investasi yang mendukung keberlanjutan lingkungan dan buat perbedaan.

Kita udah masuk di pukul 10 ya, lewat 7 menit untuk Hilal Fak-Fak dan juga sekitarnya. Bunga bakal putar 3 lagu untuk membuka topik kita pada jam 10 ini. Teman-teman tetap stay tune aja di Prodo Fak-Fak. Nanti setelah 3 lagu berikut ini, Bunga bakal balik dan kita akan masuk ke topik kita seputaran sejarah tanggal 25 Juli nih teman Prodo. Tetap stay tune ya tentunya, masih di Prodo Fak-Fak, teman terbaik kamu. Ada Tak Bisa Lagi Kehilangan dari Baim, ada Still the Saw dari Lovey, dan juga ada Bukan Orangnya dari Juicy Lucky.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh. Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

0: Mas, lapar nih, makan yuk.
1: Ayo, mau makan apa nih?
0: Terserah kamu deh.
1: Bakso.
0: Enggak, takut gemuk.
1: Nasi goreng.
0: Enggak, lagi gak pengen.
1: Nasi uduk.
0: Gak suka.
1: Jadi mau makan apa nih?
0: Iya, terserah kamu.
1: Mie goreng.
0: Enggak.
1: Mie rebus.
0: Enggak.
1: Soto ayam.
0: Enggak.
1: Paru.
0: Enggak.
1: Pecel lele.
0: Enggak.
1: Jadi mau makan apa nih?
0: Iya, terserah.
1: Oke, fine. Kamu gak bisa tentuin pilihan makanan kamu. Tapi, jangan sampai saat pemilu, kamu juga gak bisa tentukan pilihan kamu. Apalagi sampai golput. Bahaya untuk negeri.

Oke teman Pro 2, kita masuk ke sejarah pertama tentunya. Sejarah tanggal 25 Juli. Yang pertama datang dari tahun 1909, di mana Louis Bellirod menyeberangi Selat Inggris dengan pesawat. Louis Bellirod menjadi orang pertama yang berhasil menerbangkan pesawat melintasi Selat Inggris atau English Channel dari klasik Prancis menuju Dover, Inggris. Penerbangan sejauh sekitar 36 km itu hanya memakan waktu sekitar 37 menit dan menjadi tonggak penting dalam sejarah dunia penerbangan. Nah, kemudian pada tahun 1943 Benito Mussolini digulingkan dari kekuasaannya, tepatnya tanggal 25 Juli. Benito Mussolini resmi dicopot dari jabatannya sebagai Perdana Menteri Italia dengan setelah Dewan Agus Fasis menarik dukungannya. Peristiwa ini menjadi salah satu awal runtuhnya rezim Fasis Italia pada Perang Dunia Kedua.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

3 lagu terakhir Bunga putar untuk menutup jam berapa ya? Jam 10 kita. Sampai ketemu nanti di 1 jam terakhir ya, tentunya di segmen Jaga Malam. Jangan galau malam-malam, karena nanti di 1 jam terakhir kita bakal bahas tentang refleksi hari. Kira-kira hari ini Bunga ngapain aja sih? Dan hari ini kira-kira teman Pro 2 tuh ngapain aja sih di rumah? Nanti kita bakal bahas bersama ya. Tetap stay tune terus di Pro 2 Fak-Fak. Ada 3 lagu nih. Ada apa aja tuh Bunga? Ada Cinta Datang dan Pergi, kemudian ada Little Voice, dan juga ada Sama Rapuhnya.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.

0: Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Dengan peduli sama pedagang di sekitar kita, bisa mengentaskan kemiskinan loh.
1: Bagaimana caranya?
0: Salah satu caranya adalah dengan mendukung usaha kecil dan menengah. Misalnya, kita bisa membantu usaha teman-teman kita dengan membeli produk mereka atau mempromosikan di sosial media kita.
1: Oh iya ya, benar juga.
0: Kita juga bisa mendorong pelatihan keterampilan bagi masyarakat sekitar. Misalnya, pelatihan menjahit, memasak, keterampilan teknis lainnya yang bisa membantu mereka membuka usaha mereka sendiri.
1: Benar juga ya, mereka juga bisa lebih mandiri dan tidak bergantung pada pekerjaan formal yang mungkin sulit didapat.
0: Iya, mulai dari langkah kecil tapi berdampak besar. Dengan begitu, kita bisa membantu mengentaskan kemiskinan dan menciptakan lapangan kerja di sekitar kita.

sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga gratis.

Oke, teman Pro 2, karena berhubung kita udah masuk di pukul 23.16 atau sekitar 1 jam terakhir di segmen jaga malam ya tentunya. Bunga udah siapin beberapa topik yang akan kita bahas terkait dengan refleksi hari. Hari ini Bunga ngapain aja sih? Bunga tadi bangun tuh agak cepat ya, padahal biasanya tuh agak telat kalau Bunga dinas malam, tapi tadi tuh agak cepat karena ada sedikit agenda yang harus dikerjakan. Iya, agenda penting yang tidak bisa ditinggalkan. Agendanya apa, Bunga? Udah pantau aja pokoknya di medsosnya Bunga ya. Nanti juga Bunga posting ya. Tapi gak sekarang ya kayaknya ya. Lagi berbaur sama kehidupan yang lumayan mendesak ini ya. Oke, sebelum kita next lagi, kemudian siang ngapain dan seterusnya, tetap stay tune ada 3 lagu nih yang bakal Bunga putar ya di Prodo Fak Fak, teman terbaik kamu.

0: Aku nak si.
1: Apa? Tan, makan dulu deh.
0: Tapi ini penting banget. Jadi si anak Barito.
1: Udah, gak baik makan sambil bicara.
0: Dengar dulu. Jadi anak Barito.
1: Kamu, tuh kan. Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku.
0: Sorry. Intinya, anak baru itu tadi.
1: Nah, tuh kan. Keselak. Makanya, makan itu gak boleh sambil bicara.
2: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersendak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara.

Pernahkah kamu bertanya kenapa simbol at digunakan untuk alamat email? Simbol yang terlihat seperti seekor burung merpati ini punya sejarah yang unik. Simbol at yang kita kenal sekarang ini ternyata berasal dari bahasa Latin, yaitu at yang berarti i. Simbol ini awalnya digunakan oleh para pedagang di abad pertengahan untuk menunjukkan ukuran dan harga barang. Lambat laun, simbol ini menjadi semacam singkatan untuk kata at dalam bahasa Inggris. Kenapa simbol ini kemudian diadopsi dalam dunia email? Sebenarnya tidak ada alasan yang sangat spesifik. Namun diperkirakan simbol at dipilih karena bentuknya yang unik dan mudah diingat. Jadi, setiap kali kamu mengetik alamat email, sebenarnya kamu sedang menggunakan simbol kuno yang dulunya digunakan untuk berdagang. Menarik, bukan?

0: Kenapa paket datang juga?
1: Paket terus. Memangnya kau beli apa, Kak?
0: Biasalah, skincare.
1: Astaga, skincare lagi. Ih, kau stop coba-coba sudah.
0: Yang ini tuh beda. Lebih bagus dan lebih cepat bikin glowing. Pokoknya dijamin dalam 1 minggu tuh langsung ke wajah putih dan bersih. Flek-flek membandel itu hilang semua. Aduh, sos terasa sabar pakai.
1: Ya ampun, jangan terlalu aneh-aneh. Yang instan begitu tuh patut diwaspadai. Jangan sampai mengandung merkuri, Kak. Atau bahan-bahan berbahaya, Kak. Nanti bukan bikin wajah glowing, yang ada bikin wajah rusak.
0: Tenang saja, ibu penjual bilang ini aman, loh.
1: Memangnya kok sucek, Kak? Ada izin edar atau tidak? Kau lihat ini, dia pun label kemasan sama komposisi bahan saja terlalu jelas. Kapan tanggal kadaluarsa juga kera ada. Terus, kok masih percaya ini kosmetik aman?
2: Kosmetik berbahaya masih ada di sekitar kita. Jadilah konsumen cerdas, jangan sampai tergoda hasil instan, tapi malah menyesal di kemudian hari.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami.

digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Makanan tempe sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia, lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai, yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri.

Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.
4: Teman Pro 2, waktunya Bunga pamit undur diri dari ruang dengar ya Teman Pro 2, karena sekarang waktu sudah menunjukkan pukul 5.3 ya. 23 lewat 53 menit untuk wilayah Fak-Fak dan juga sekitarnya. Tapi Teman Pro 2 tetap stay tune ya, sampai dengan tuntutup siaran naik, karena nanti pas tuntutup siaran naik baru Bunga bakal betul-betul pisah dari ruang dengarnya Teman Pro 2. Oke, jadi tetap stay tune ya di Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu.
5: Setelah Pangeran Diponegoro ditangkap, keturunannya sempat mengalami masa-masa sulit. Mereka diburu oleh Belanda karena dianggap bagian dari pemberontak. Untuk saling mengenali, maka disepakatilah sebuah sandi rahasia yang dipakai hingga beberapa generasi. Apakah itu? Dari tahun ke tahun, keturunan Diponegoro hidup dengan sandi rahasia. Mereka berusaha untuk tetap berkomunikasi meski terpisah oleh jarak yang cukup jauh. Untuk saling mengenali keturunan Diponegoro, dipasang sandi rahasia berupa 2 pohon kemuning dan pohon sawo yang ditanam di depan rumahnya, serta sumur yang dibangun di sebelah kanan rumah. Padahal pada masa itu, orang Jawa pada umumnya membangun sumur di sebelah kiri. Sandi ini berlangsung hingga 4 generasi atau selama Belanda berkuasa.

Tangan Pro 2 dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhir pula tugas kami menyelenggarakan acara siaran Pro 2 di sepanjang hari Minggu 25 Juli 2026. Kita akan jumpa kembali besok pagi pada jam 05.00 waktu Indonesia Timur. Sebelum berpisah, saya yang bertugas mengaku tanggas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kebangsaan kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Fak Fak, Program Madu.